0: masih kerasa ya weekend kemarin. Kayaknya ketemu sama hari Senin tuh rasanya kayak berat banget. Ini mata, ini hati, ini telinga. Rasanya pengen di rumah dan di atas kasur.
1: Betul, kayak cepet banget ya 2 hari begitu lewat ya.
2: Sebel ya, kalau dari Senin ketemu Jumat itu jaraknya 5 hari loh.
1: Tapi
2: dari Jumat ke Senin kok cuma 2 hari sih?
1: Tapi you know what?
0: Apa tuh?
1: Nih, jangan sedih, jangan gundah gulana sahabat aja. Suara mengawali pagi ini kita harus semangat karena mungkin kita akan bekerjanya mungkin hanya 2 hari. Senin, Selasa, 27 libur, 28, 29 harusnya libur bersama. Sabtu ketemu Sabtu lagi.
0: Sampai Senin liburnya tanggal 1. Jadi kita kasih semangat dulu gimana? Semangat.

0: Ini Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi Suara Seru Berangkat Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Selamat hari Senin.
1: Morning. Seperti tadi udah aku bilangin, jangan patah semangat hari ini karena nanti hari Rabu udah libur lagi ya.
0: Iya benar juga.
1: Iya kan? Ya.
0: Udah libur lagi,
1: loh.
0: Liburnya long lagi.
1: Panjang lagi itu.
0: Alalala long. Alalala long long long long linglong.
1: Kan jadi linglong.
0: Linglong. Iya juga ya.
1: Itu dia.
0: Anak-anak pernah libur enggak sih tapi?
1: Kalau anak
0: sekolah kita doang, iya. Anaknya sekolah si Uti doang sih yang
1: anak
0: libur.
1: Anak kita kan ada dua.
0: Ajaib,
1: ya, masih yang satu iya libur panjang, yang satu enggak sih.
0: Orang mah pada long weekend ya sahabat Suara. Sekolahnya si Uti malah ujian loh.
1: Ya udah itu
0: agak lain emang sekolah,
1: iya,
0: kamu ya
1: memang.
0: Nak.
1: Jadi kita mau jalan-jalan juga kurang bisa ya.
0: Bukan kurang bisa, gak bisa.
1: Iya itu dia, ya gak apa-apa kan. Tapi kan positifnya nanti insya Allah tanggal 29 udah kelar ujiannya.
0: Habis itu utai ujian.
1: Semangat.
0: Aduh.
1: Namanya juga
0: semangat,
1: orang
0: semangat,
1: tua.
0: Ini kan
1: ya
0: awal
1: kan?
0: Minggu, awal minggu ya. Walaupun di depan, apapun yang ada di depan, mau itu long weekend, mau itu ujian, mau itu ya gue tetap kerja, mau ada lembur segala macam. Pokoknya minggu ini kita awali dengan bismillah, berdoa.
1: Iya betul. Kalau nggak salah kita tanggal 28-29 juga nggak libur ya?
0: Nggak. Ah, siaran kita.
1: Ini serius apa bicara sih?
0: Beneran. Serius?
1: Hah? Oh, gue tadi kirain lagi bercanda. Emang gak libur kita?
2: Gak libur.
1: Oh, kagak libur kita?
2: Libur.
1: Kok bisa-bisanya lo begitu?
0: Kita salah radio kali ya?
1: Lah,
0: radio lain soalnya libur nih.
1: Iya, tanggal lagi
0: kita
1: kan.
0: Kita pindah apa nih?
1: Yeay, kata pemerintah katanya libur.
0: Taping aja kali ya.
1: Kalau radio tangga mah 27 justru masuk.
0: Oh, radio apaan?
1: Iya, makanya.
0: Radio apaan?
1: Cuma di sini yang baik, di sini 27 libur. Emang 29 serius gak libur?
0: Oh, udahlah pokoknya oh, coba gitu. Take a deep breath ya kan. Tarik nafas dalam-dalam ya kan. Ambil positifnya aja lah. Gue yakin pasti ada hal positif di balik itu semua.
1: Iya itu dia. Pasti ada seperti
0: ada
1: kalau misalnya
0: katanya.
1: Hari ini mungkin hikmahnya buat yang lagi sedih.

0: Kalau dengerin suara bisa request lagu.
1: Betul banget.
0: Jadi
1: silakan.
0: Nanti bisa semangat lagi. Boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh. 0816-114-1014 Sahabat Suara, kita mulai minggu ini dengan semangat. Kita mulai dengan request lagu dan juga kirim salam. Boleh dong.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Cuma di Suara.
0: Sahabat Suara, gak kerasa ya, bulan Mei ini udah di penghujung loh, udah mau kelar aja. Artinya ini juga jadi kesempatan terakhir buat kita yang belum sempat mampir ke Kia Experience Week. Sekarang udah masuk minggu terakhir di bulan Mei nih, sahabat Suara. Kamu bisa lihat langsung mobil-mobil unggulannya Kia ada di all new Kia Carens yang nyaman untuk keluarga. Dan ada juga the new Kia Sonet. Ini adalah SUV compact yang stylish dan juga praktis banget. Mumpung masih ada kesempatan nih sahabat Suara, apalagi dengan harga baru. Itu Kia Carens mulai 299 juta rupiah aja.

0: Terus Kia Sonet mulai 263 juta. Ditambah ada Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jadi jangan tunggu nanti-nanti lagi. Langsung yuk dateng, lihat dan cobain mobil-mobilnya. Sebelum eventnya benar-benar selesai, follow dan cek info selengkapnya di @kia.idn.
1: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yes, I know. Gua tahu, gua paham banget. Berat emang memulai hari Senin ya rasanya tuh ya. Kayak rasanya tuh ngantuk aja gitu bawaannya, ya enggak sih, Nul?
1: Enggak, kalau buat aku hari ini semangat sekali. Maaf ya.
0: Karena apa?
1: Karena memang
0: hari Senin semangat tuh berarti harus ada kabar gembira tuh, harusnya ya.
1: Passion emang.
0: Passion untuk?
1: Untuk siaran.
0: Gila, pengen gue siram kopi panas rasanya. Atau mungkin kamu merasa happy atau semangat karena barusan kamu udah nyetor.
1: Iya, barusan aku udah.
0: Itu penting sahabat suara
1: air.
0: Kewajiban betul. Yang jadi rutinitas gitu ya. Kewajiban, udah mah kewajiban tapi jadi rutinitas. Kalau udah kelar tuh rasanya emang plong banget, lega banget emang.
1: Udahlah, pagi ini aku udah buang air. Tadi pagi sebelum berangkat aku udah buang angin yang betapa leganya dan kencangnya.
0: Itu sebel banget. Sebel banget sahabat suara, bayangin. Abis sholat subuh kita jamaah ya. Jamaah suami istri sholat subuh kan Masya Allah banget ya gak sih. Terus abis beres sholat subuh kan salim dong. Salim dong. Kebiasaan gue sama Gina tuh salim tuh. Dia salim sama gue. Pas lagi mau salim tau gak, dia kentut udah mah keras panjang banget sih.
1: Itu enak.
0: Brot. Sampai lantai kamar gue bergetar bagaikan ada vibranya.
1: Aku juga gak nyangka loh mas lu. Aku emang ngerasa
0: pengen rasanya saat, boleh gak hari ini kita gak salim dulu Nul? Pengen gue dengkul palanya, sumpah dah.
1: Aku tuh gak nyangka, aku tuh emang berasa kayak aku pengen buang angin gitu ya kan.
0: Ya biasa, kalau buang angin biasa. Kamu buang angin tuh biasa Nul, tapi tadi pagi tuh something special.
1: Ya aku sampai ketawa
0: panjang
1: sendiri.
0: Panjang dan keras bergetar.
1: Iya, tapi yang berasa kayak wow, lega sekali perut ini. Kayak durasinya kayak lumayan.
0: Dan
1: gitu.
0: Dan gak lama dari itu dia langsung ke toilet. Feeling gue itu udah nyerempet tuh
2: ya, udah di ujung.
0: Enggak, bukan di ujung, udah nyerempet. Angin yang keluar itu udah membawa atau udah nyerempet-nyerempet isinya. Sebel gak? Dulu boleh gak pagi hari ini gak salim dulu, gue bilang.
1: Ya boleh udah enggak? Aku mau gak masalah. Aku mau gimana, request aja. Santai.
0: Kita bacaan WhatsApp yang udah masuk nih. Untuk ada request nih. Dan juga kirim salam ya. Selamat pagi Bun, Papa Kinos, Om Indra, Bang Buluk. Ini Reti nih. Gue mau menyemangati semua anak

0: Indonesia yang menjalankan asesmen sumatif akhir jenjang mulai hari ini.
1: Nah,
0: jadi anak-anak jujur ya.
1: Nah itu
0: maksudnya kan, apa tuh asesmen sumatif akhir?
1: Itu
0: maksudnya
1: ujian akhir semester.
0: Lah ada juga selain UT ternyata yang ujian.
1: Lah emang ini masanya, cuman waktunya
0: tapi
1: aja mulainya dari kap.
0: Gua nggak bisa kemana-mana libur panjang gara-gara sekolah si UT nih. Gua protes sama Sevilla lama-lama.
1: Sama, kita juga di sini kagak libur. Jadi kita bareng sama UT 2829 kita masih tetap masuk.
0: Nah kalau kita kan bisa izin.
1: Lah terus kita mau izin mau ngapain?
0: Masih ada Kak Ibnu, tenang. Selama masih ada Kak Ibnu semuanya aman terkendali.
1: Iya, kita doain Kak Ibnu panjang umur ya.
0: Amin, jadi, sehat selalu Kak Ibnu ya.
1: Ada lagi dari Lesmana di Merangin Jambi nih.
0: Pagi.
1: Mau lagunya MF Voice yang terbuka dong.
0: Hah?
1: Buat Sabi yang lagi nunggu kelulusan sekolahnya. Pandu Irgi yang lagi siap-siap sekolahnya.
0: Betul banget. MF itu maksudnya ini yang ini kah namanya cinta. Tapi MF yang judulnya Voice. Yang terbuka atau lain lagi?
1: ME sama MF Voice beda.
0: Nah itu dia. Oh lain.
1: Lah jadi ini lagunya ada kagak?
0: Nanti dicariin.
1: Oh nanti dicariin dulu.
0: Siap.
1: Oh,
0: iya. Sekarang kita berlagi siapa dulu nih? Reti. Reti gak request.
1: Iya kok tumben sih.
0: Gua kasih lagu kesukaan gua dulu ya salah satunya. Ini judulnya adalah Kalah Cinta Sama Gua Ada Betul. Yeay. Silakan buat sahabat suara yang belum request. Silakan request lagu yang pengen kamu dengerin. Bikin semangat di awal minggu ini. 0816-114-1014. Sambil titip-titip pesan juga boleh. Pengen sehat sama siapa sih? Siapa tau kangen, udah lama gak ketemu, rindu gitu.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
4: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan komunikasi expert, Muklai, visual artist, Yuda Teriskian, content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
5: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
6: Coba di iSuara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
4: Gue ikut rezeki Wonder BNI.
5: Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
3: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
6: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Apa ini ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
8: Ini namanya suara seru, Mbak.
7: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
8: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
7: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Kinos Kinos sampai jam 10 nanti di Suara Seru ya. Satu lagu dari siapa?
1: Gary. Gary Gani.
0: Asik, judulnya itu Rusuk, ya. Sedap.
1: Tanaman di diriku yang sangat
0: ada. Ah, rusak lagunya kalau lu yang nyanyi, ya.
1: Betul itu.
0: Selamat pagi, Senin ini happy. Siapa nih yang Senin udah happy? Karena tiba-tiba udah lama enggak menghubungi, terus tiba-tiba chat, ternyata udah GR dia. Ternyata mau izin nomor aku dijadiin nomor darurat pinjol, anjay.
1: Jadi dia udah happy karena ada seseorang yang mungkin dia harapkan.
0: Yui.
1: Yang mungkin dia tergila-gila padanya.
0: Ngecengin banget, kayaknya udah gak ngincer jauh-jauh hari ya kan.
1: Taunya
0: tiba-tiba ting masuk. Oh ini gak, belum dibuka nih. Serius dia WhatsApp gua. Serius dia WhatsApp gua. Begitu dibuka cekrek.
1: Halo, apa kabar kamu? Udah lama ya kita gak ngobrol. Aku izin ya jadiin nomor kamu buat nomor darurat pinjol. Virgi, sabar ya Virgi ya. Ya gak apa-apa, kamu positive thinkingnya kan. Berarti kan kamu kayak ibaratnya tuh mapan.
0: Oh iya udah.
1: Iya kan.
0: Kalau gak mapan kamu tameng.
1: Iya tameng. Request lagu padi.
0: Ya nanti kita pilihin yang kayaknya cocok pagi-pagi. Padi yang mani.
1: Mm-mm.
0: Pagi Kak Gina, Kak Kio semuanya. Nia nih lagi OTW kerja ke Bekasi.
1: Masih aja kerja ke Bekasi. Masih aja si Nia ke Bekasi.
0: Alhamdulillah berarti belum dipecat ya Nia ya.
1: Iya alhamdulillah dah.
0: Biar makin semangat untuk menempuh perjalanan selama 1,5 jam di motor dan kemacetan Jakarta Bekasi. Mau request lagunya Selama. Oh Salma. Salma dari yang Hachu. Kalau gak ada mau yang sesal juga boleh. Makasih, jangan bosan-bosan kalian. Kamu juga jangan bosan-bosan untuk
1: bilang kalau OTW kerja ke Bekasi ya.
0: Selamat bekerja, have a good day ya buat Nia ya.
1: Iya, ada lagi dari Uci. Morning Ibu Pak Panas, Bang Indra,
0: hai,
1: Bang
0: hai,
1: Bulu
0: hai, selamat pagi.
1: Ya kemarin Sabtu kondangan, bisa-bisa hanya pakai baju bekas padel-padelan. Tahu aja lagi. Aku mau request Kinos nih, gak kompak nih. Cuman digantung doang di mobil, masa gitu sih. Si Kinos mau request lagunya Citra Scholastika yang Pasti Bisa.
0: Aku pasti bisa.
1: Eh, buat siapa? Buat gue dan semua teman-teman gue yang gue yakin kita pasti bisa menghadapi long weekend yang gak ibur. Ingat closingan cuy.
0: Semangat Uci dan juga kawan-kawan.
1: Semangat, by the way tuh diingetin sama Uci hari ini udah gajian.
0: Yeay.
1: Gak? Oh iya 25 ya.
0: Belanja. Belanja. By the way nanti apa? Siang insya Allah gue sama Gina live juga nih di TikTok.
1: Pada belanja sih.
0: Belanja dong ya. Udah bisa dong.
1: Bisa kali.
0: Yoi. Pagi Kak Gina, Kak Gina. Ini Nadira, aku mau request lagunya Niji Di Atas Awan. Aku lagi happy karena kemarin abis main sama teman-teman rumah.
1: Mm-mm.
0: Dan kita penuh ketawa canda. Dan kita juga sekarang insya Allah pada nepatin janji buat puasa tarwiyah. Keren.
1: Cakep.

0: cakep, cakep. Kalau nggak salah kan nanti kita besok semuanya juga pada puasa kan di sini ya.
1: Bener ya.
0: Buluk sama
1: besok kita
0: Bang Indra puasa, juga puasa kan. Puasa
1: Arafah ya. Kan. Om Indra aman ya. Luk.
0: Hah? Makin doyong. Doyong ke kiri apa doyong ke kanan?
1: Enggak.
0: Perut masih sakit. Sakit apaan? Apa?
1: Lu apa sih yang bikin berat puasa tadi gitu kan? Besok kan puasa. Kita puasa bareng ya gitu.
0: Terus?
1: Kata dia Om Indra kan insya Allah gitu kan.
0: Iya.
1: Si Buluk bilang diam aja. Kenapa lu? Apa sih yang berat buat lu puasa gitu? Keramasnya Nus.
0: Asik. Keramas. Emang dia ngapain?
2: Kan setiap mandi keramas kalau buat Buluk.
0: Airnya ditelan kalau dia keramas. Apa gimana sih?
2: Udah Om Indra.
3: Yang baru di Iswara.

0: Isu Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Ini kalau hari Senin yang paling diupdate, yang perlu banget diupdate adalah beberapa hari kemarin tentunya adalah hasil-hasil dari berbagai macam cabang olahraga dong. Yes. Sepak bola, tenis, badminton atau apapun cabang olahraga tersebut ya. Nah, berarti sebentar lagi kita akan update berita-berita olahraga karena kita sudah kedatangan Miss Sporty.
1: Selamat pagi. Ada bunyi-bunyian
0: ya. Yoi. Selamat pagi Miss Sporty.
1: Selamat pagi rekan Kinos, rekan Buluk dan juga rekan Indra. Apa kabar? Salam olahraga. Salam sehat, salam bugar selalu ya kan. Ini memang
0: siapa kita?
1: Indonesia.
0: Oke.
1: Itu dia. Takut-takut nanti di TikTok ada yang nanya lagi siapa kalian ya kan. Jadi kita kasih tahu dulu kita adalah Indonesia.
0: Oke.
1: Ini berita olahraga yang pertama datang dari Persib ya. Selamat untuk Persib Bandung karena sudah menjadi juara 3 kali
0: berturut-turut alias ya. Hat-trick ya.
1: Itu dia, betul sekali. Uhui. Ya. Di Super League 2025-2026 terus Sabtu kemarin itu kan jadi pesta terbesar untuk pendukung Persib.
0: Konvoy.
1: Iya, konvoy, dan walaupun terlihat ada beberapa ricu ya.
0: Iyi,
1: salah satu pemain.
0: Rusuh banget, pemain marah-marah sama pelatih juga marah-marah karena ya ada oknum boboto yang mulai nyopet lah.

0: ngambil kacamata pemain lah. Nah
1: itu kata pemainnya, kacamata gue endorse cuy, kalau gue beli mahal itu gitu.
0: Sebel banget dia. Tapi ya maksudnya makanya, kan nanti nggak sangat disayangkan kalau opini dari gue adalah sayang loh, biasa-biasa nanti nggak ada pemain-pemain bagus mau main di Bandung.
1: Dompet gitu juga diambil.
0: Iya
1: ya kan?
0: Handphone, kacamata, ya Allah.
1: Jadi sebenarnya itu pendukung-pendukungnya Persib itu maling semua apa gimana sih?
0: Terlalu ini kali, terlalu fanatik.
1: Terlalu fanatik.
0: Pengen memiliki barang-barang yang dimiliki sama pemain idolanya.
1: Tahu gitu saya kemarin di sana ya lumayan kedapat kacamata sunglasses. Iya.
0: Oh, mau maling lu.
1: Tapi habis itu bentar saya ditonjok.
0: Iya lagi ada ditonjok lagi ya. Ditonjok ambil kacamata tuh ditonjok sama siapa ya?
1: Jadi dia sebenarnya pemain bola apa pemain tinju sih itu pemain? Ya begitu
0: reflek,
1: aja.
0: Reflek.
1: Mudah-mudahan kan besok ada konvoi kayak gitu.
0: Selamat.
1: Kehilangan.
0: Iya selamat buat Persib, selamat buat Persib dan juga Bobotoh ya. Untuk prestasinya ini adalah rekor. Ada tim di Indonesia, tim sepak bolanya yang melakukan hat-trick juara back-to-back secara 3 tahun berturut-turut.
1: Ih, luar biasa. Dan berikutnya juga The Gunners ya. Ini memadati kawasan Sudirman Tamrin untuk acara Fun Walk di Car Free Day hari Minggu. Itu karena selebrasi kemenangan Arsenal.
0: Yes.
1: Liga Inggris akhirnya Arsenal menang setelah penantian panjang 2 dekade ya.
0: Betul banget. Tadi malam main lagi, menang atau kalah Arsenal?
1: Arsenal tadi malam itu Arsenal itu menang.
0: Iya, menang. Berapa?
1: 2-0 ya.
0: Atas.
1: Kelihatan itu sama TikTok kalau saya dikasih kode.
0: Iya, atas.
1: Dia menang atas Kretel. Bawah ya kalau enggak salah ya. Kenapa sih?
0: Ada ya, news anchor atau
1: salah sih di mana lah? Atas temennya membawa.
0: Podcaster pada
1: iya.
0: Enggak ada isinya ya. Yuk, lanjut yuk.
1: Oke. Okay.
0: Hasil Liga Inggris deh, siapa aja?
1: Ada beberapa informasi mengenai Liga Inggris ya. Manchester City melawan Aston Villa itu kalah.
0: Ya.
1: Manchester City-nya cuma 1, Aston Villa-nya 2.
0: Yoi.
1: Manchester United luar biasa sekali di kemenangan atas Brighton 3-0 ya.
0: Yoi, betul banget.
1: Hebat sekali, lumayan Manchester United ya pertahankan ya. Walaupun belum menang di tahun ini ya. Siapa tahu nanti mungkin 10 tahun lagi bisa menang ya.
0: Wow,
1: Manchester United.
0: Iya
1: kan, jangan terlalu berharap lah. Fulham juga 2-0
0: ya,
1: melawan Newcastle.
0: Iya.
1: Terus Tottenham Hotspur. Itu dia kan menang 1 atas Everton ya.
0: Oh, ini hasil yang sangat penting banget ya, karena menentukan Tottenham Hotspur masa depannya. Jadi kalau tadi malam Tottenham Hotspur itu seri aja ya lawan Everton, dia degradasi sahabat suara.
1: Oh, itu
0: karena
1: dia.
0: Karena West Ham-nya menang tadi malam.
1: Nah, itu. Dan Liverpool juga imbang ya 1-1 sama Brentford ya.
0: Yoi.
1: Apa ini Brentford?
0: Brentford ya tim juga.
1: Baru. Udah lama.
0: Udah lama. Jadi sedikit informasi aja. Jadi yang masuk Liga Champions ya, hasil dari laga akhir Liga Inggris, Liga Championnya itu ada Arsenal, maksudnya Liga Champions musim depan ya, ada Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, sama Liverpool. Liga Eropanya ada Bournemouth sama Brighton. Yang Liga Eropanya itu ada Bournemouth sama Sunderland. Kemudian ada Conference League-nya itu ada Brighton. Yoi. Chelsea tadi malam kalah lagi. Jadi dia tidak masuk Liga Eropa manapun musim depan.
1: Karena Chelsea kan memang sejatinya pemain sinetron. Bukan
0: Chelsea
1: bola.
0: Olivia. Chelsea Olivia itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bulu tangkis juga kemarin saya sempat memperhatikan pertandingan bulu tangkis.
0: Malaysia kan Master.
1: Pero 2.
0: Pero 2 betul, ya, itu sponsornya dia, ya.
1: Malaysia.
0: Iya, Malaysia Master, siapa aja yang juara?
1: Malaysia saya lihat ada Cina ya.
0: Iya.
1: Yang ganda campuran.
0: Ganda campuran dimenangkan Cina. Oleh Cina.
1: Iya, Cina melawan apa gitu?
0: Cina
1: kalau saya enggak lupa. Saya lupa sih, apa
0: Thailand,
1: gitu melawannya.
0: Thailand.
1: Lupa deh saya pokoknya ya, itu.
0: Thailand.
1: Terus abis itu yang putra ganda.
0: Ganda putra dimenangkan
1: itu
0: oleh.
1: Itu dimenangkan oleh yang Eropa tuh siapa gitu kalau nggak salah. Iya itu dia menurut
0: ya,
1: saya.
0: Mengalahkan tuan rumah Malaysia.
1: Malaysia betul sekali.
0: Terus single
1: terus
0: putrinya.
1: Abis itu single putrinya siapa gitu kalau nggak
0: salah. Yang
1: menangnya
0: itu deh kasih tahu. Intanon
1: yang dari lagi. Thailand ya.
0: Iya betul mengalahkan.
1: Kapun Cup melawan Chen.
0: Finalis Cina.
1: Iya.
0: Chen Yunfei.
1: Chen Yunfei. Iya itu.
0: Kalau tunggal putranya?
1: Yang menang itu dari Cina ya.
0: Cina.
1: SF Li. Chen Yun Sen Fan Li.
0: Lee Si Feng.
1: Lee Si Feng. Oh.

0: namanya Lee Si Feng.
1: Mengalahkan finalis dari
0: dari Thailand, Patipachonat Paratasaku.
1: Teraratasaku.
0: Iya itulah.
1: Satu lagi yang belum adalah ganda putri.
0: Kan sudah tadi ganda putri, dimenangkan oleh Cina juga ya.
1: Mengalahkan pasangan dari
0: Jepang. Itu dia.
1: Oke. Okay.
0: Sekilas informasi olahraga, Gina Sporty pamit. Kalau ada salah-salah dan kekurangan ya mohon dimaafkan.
1: Capek banget. Capek gua ngedengerin capek.
0: Salam olahraga untuk semuanya ya.
1: Awah, besok gak usah dipecat aja nih sportcasternya, gak ada yang lain apa?
0: Anda siapa?
1: Saya penonton, aku Indonesia.
0: Oke, baik, terima kasih ya.
1: Anda siapa? Indonesia!

0: Mau tahu berita terupdate, para terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan.

DPR juga meminta polisi menindak penyebar hoax terkait begal pocong karena dinilai dapat mengganggu keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni turut mendukung pembentukan tim pemburu begal dan mengusulkan tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia hanya di

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru. Masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Sedikit recap aja weekend kita. Kami ya, harusnya kami ya. Kalau kita kan berarti termasuk sahabat suara juga ya. Pasti kan beda-beda ya. Recap sedikit, kalau hari Jumat kita kemana loh Jumat ya?
1: Hari Jumat
0: gua paling suka loh mengulang, mengingat beberapa hari kemarin gua ngapain gitu.
1: Udah orang pelupa, sosok iya. Ingat hari.
0: Justru itu bikin aku senang dulu. Maksudnya untuk mengasah ingatan.
1: Hari Jumat. Kayak di rumah aja deh perasaan nih. Masa hari senang? Jumat. Hari Jumat lah main padel.
0: Hah?
1: Apa iya?
0: Padel hari Jumat aku.
2: Jumat kan Jumatan di sini, Bapak.
3: Jumat kan ini nyari.
1: Oh iya, benar. Hari Jumatan
0: di sini.
1: Kenapa Jumatan di sini sih?
0: Karena kita mau ini ngambil sisternya Uti yang baru. Bener. Abis itu
1: kan pulang.
0: Anak-anak pada Uti pada badminton kita.
1: Aku enggak kemana-mana sih. Aku di rumah aja perasaan.
2: Perasaan kan?
1: Iya.
0: Iya kayaknya di rumah deh.
1: Iya di rumah.
0: Enggak seru ya? Enggak seru ya?
1: Ih, kurang.
0: Hari Sabtu. Kita kenikahannya Beril.
1: Kekondangannya Beril. Enak. Baru ini ya aku kenikahan yang makanannya ada nasi pandan pakai cumi hitam, terus pakai kayak sayur singkong. Gak pernah aku seumur-umur ketemu yang begitu.
0: Endes babak belur.
1: Padahal aku udah makan sebelumnya. Jadi aku kan mengantisipasi. Biasanya kalau kita datang kondangan suka kehabisan makanan.
0: Iya.
1: Nah, jadi karena kebetulan di hari Sabtu itu kan gue lagi puasa. Jadi gue buka puasa dulu tuh di deket di daerah Sentul.
0: Di Sentul, Sentul.
1: Di daerah Kopinako. Situ tuh Kluwi atau apa namanya?
0: Kluwi ya, betul nama restorannya Kluwi.
1: Udah kayak makan tuh, makan lumayan kenyang supaya sampai ke kondangan kalau makanannya habis kayak no problemo. Tahu-tahu di sono makanannya enak. Gue makan lagi. Sampai pas pulang, nah rasanya makanan gue udah sampai ke tenggorokan saking penuhnya.
2: Bungkus plastik kan?
1: Iya.
0: Enggak gitu. Kita bawa Tupperware.
2: Iya.
0: Ngomong-ngomong tentang nikahan nih sahabat suara, ini ada informasi seputar pernikahan ya. Terjadi lagi penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer.
1: Jahat banget sih ini wedding organizernya sih, ya ampun.
0: Lagi musim apa ngetren apa gimana sih nih? Kayaknya ini bukan pertama kali terjadi. Pasangan pengantin yaitu bernama Aldi dan juga Feni
1: gitu
0: ya. Bukan, lain dong ya.
1: Bukan
0: ceritakan Abita. Kronologi penipuan wedding organizer tersebut dan catering bernama, boleh sebutin gak sih?
2: Sebutin.
1: Boleh, orang disebutin nama korbannya.
0: Marwah Catering Service.
1: Ya ampun.
0: Jahat nih Marwah nih, nama aja Marwah. Tapi kok begitu sih kelakuannya?
1: Lah eta.
0: Mereka bilang mendapatkan kontak WO dari Instagram. Mereka juga tidak curiga karena saat survei WO terlihat sangat proper.
1: Terus?
0: Setelah semua deal, mereka langsung melunasi bayaran sebesar 85 juta.
1: Lumayan itu.
0: Apesnya setelah itu mereka tidak dapat paket pernikahan sesuai dengan yang sudah dijanjikan.
1: Iya kan aku lihat kan videonya. Jadi acaranya tetap digelar di gedung itu tapi kosong.
0: Kasian ya, ya Allah.
1: Iya. Dan yang hebat itu enggak ada dekornya kan? Enggak ada dekornya, enggak ada cateringnya, makanannya cuma carry soul doang.
0: Iya betul.
1: Pengantinnya pakai makeup kagak sih?
0: Sedih. Itu dia makanya sahabat suara. Ini yang terjadi. Jadi karena emang udah kadung
1: makeup
0: mungkin
1: sendiri.
0: Undangan udah disebar, gedung juga udah di booking gitu ya. Jadi alhasil mereka menjalani pernikahan tanpa dekor dan tanpa makanan. Yang catering.
1: Parah banget sumpah. Jadi benar-benar kayak lagi survei gedung itu kosongan.
0: Kasian banget ya.
1: Tapi yang hebatnya yang warga-warga 62 salut itu adalah MC-nya tetap datang
0: tanpa dibayar katanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tetap pakai kostum MC, jas lengkap bagus. Itu hebatnya. Coba kamu kalau kayak gitu kira-kira kamu akan tetap datang enggak sebagai MC kalau kejadiannya ini di kamu?
0: Makanya manajer gue tuh selalu memastikan ya kalau nge-MC itu H-1 gue harus udah lunas.

0: khusus untuk MC. Tapi kalau untuk on air, gue bintang tamu di TV sama Gina gitu ya.
1: Ya lillahi ta'ala.
0: Lillahi ta'ala udah kayak.
1: Iya itu dia.
0: Kadang sebulan, kadang dua bulan, kadang tiga bulan. Bahkan sampai begitu udah transfer, kita sampai udah lupa ini kerjaan atau syuting kita yang mana sih.
1: Ya iya, kadang setahun.
0: Kadang setahun baru dibayar. Iya itu gitu dia. Loh. Sahabat Suara, kalau ngomongin pernikahan ya pasti banyak banget cerita-cerita menarik. Contoh di gue ya. Gue nikah sama Gina waktu itu, gue baru kelar. Umumnya acara itu setengah 10, jam 10 udah kelar. Gue baru kelar jam 11 waktu itu.
1: Kayak tamu kita
0: tamu
1: banyak
0: membludak.
1: Banget.
0: Terus untung gitu. Yang punya gedungnya baik sama kita loh.
1: Terus udah gitu kan aku tanya kan, oh ini kali dalam hati gue saudaranya Kinos. Terus habis itu mungkin Kinos juga mikir ini saudaranya Gina, apa segala macem. Udah kelar nikah kita tanya, itu tadi yang ini apa ya, ada beberapa yang kayak kita enggak, itu siapa? Enggak tahu. Kinos juga enggak tahu. Lah, dari kampung belakang kali nak datang ya numpang makan.
0: Iya kayaknya iya.
1: Gitu.
0: Terbukti dari apa? Dari uang amplop yang dikasih ke kita. Itu ada tuh amplop isinya cuma 2.000, ada yang cuma ucapan selamat doang ada uangnya.
1: Ada yang amplop doang.
0: Iya kosongan.
1: Kosong. Iya benar.
0: Kalau tamu ya, gue insya Allah enggak begitu sih. Feeling gue sih orang-orang penduduk situ gitu. Intinya jebol aja sih.
1: Iya.
0: Jebol. Orang-orang enggak diundang gitu.
1: Nah,
0: jam 11 baru kelar. Jalanan macet.
1: Iya, tapi akhirnya aku dari pernikahan kita aku jadi belajar ya. Dulu aku tuh kalau misalnya ngisi amplopan itu biasanya sedikit banget.
0: 100.000.
1: Ih, bahkan kalau kamu masih 100.000, aku kadang isi 10.000.
0: Allahu Akbar.
1: Dan pernah satu kali gua datang ke kondangan dinomerin dan isinya kala itu adalah cuma 20.000.
0: Ih, malu-maluin banget ibu, sumpah.
1: Malu banget. Sumpah aku sampai kayak, apa gak usah kasih angpau ya? Tapi angpaunya udah di tangan kita, kita pegang tuh amplopnya. Terus langsung kayak sama pihak apa itu, yang meja tamu itu. Kayak, mari kak, maksudnya kayak sini, saya mau kasih ini, label nomor gitu.
0: Iya. Oh malu sih, ketahuan berarti siapa yang nyumbang kan?
1: 20.000.
0: Atau mungkin pernah gue dikasih souvenir. Tahu gak souvenir buat tamunya apa?
1: Apa?
0: Itu adalah helm pengaman.
1: Wow. Emang iya pernah?
0: Kunci.
2: Kunci
1: ya.
2: Rumah.
1: Iya.
2: Congratulations.
0: Sorry, mohon maaf ya, sahabat Suara. Pokoknya sebenarnya adalah kondom. Ada pernah gue.
2: Iya.
1: Terus kamu langsung pakai enggak?
0: Ya enggak lah.
1: Oh, enggak langsung dipakai.
0: Aku tiup. Oh. Sahabat Suara. Dijamin pasti banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita unik, cerita lucu seputar dunia pernikahan. Entah kamu datang ke pernikahan orang atau di pernikahannya kamu sendiri. Coba kamu ceritain di 0816 114 1014.

0: tak terlupakan seputar dunia pernikahan. Entah itu pernikahan kamu atau mungkin kamu datang ke pernikahan seseorang yang kamu datengin gitu.
1: Ya. Nah itu, ini ada dari Reni di Batang.
0: Selamat pagi Ren.
1: Oh, Batang apa ini? Pohon mungkin ya. Ada daerah namanya Batang.
0: Mulai
1: ada.
0: Mancing, masih hari Senin nih, masih pagi juga
1: kan
0: nih.
1: Aku kan cuma nanya, Batang apa gitu.
0: Kamu sukanya Batang apa dulu?
1: Aku sukanya
0: tebu. Enak manis.
1: Iya manis batang tebu.
0: Yoi.
1: Iya. Apalagi ya, batang pohon bagus bisa buat nangkring ya kan? Iya. Oke, ini Reni yuk kita cerita yuk. Aku sih enggak mau cerita soal pengalaman kondangan atau nikahanku sendiri. Ih, kenapa sih Reni? Cuma mau menanggapi yang tadi dikatakan Kak Gina pernah menemukan ada acara nikahan yang

0: amplopnya dibeli nomor. Di beberapa daerah ada yang model seperti itu. Jadi amplopnya dikasih nomor dan orangnya ditanya namanya siapa, dan si penerima tamu nyatet namanya di buku. Itu betul. Itu betul kata
1: itu langsung gua. Darah turun sih dari kepala ke kaki.
0: Iya, itu gua. Anjay. Tapi sayangnya amplopnya udah di tangan. Nanti buku tersebut diberikan kepada yang punya hajat, dan ketika yang punya hajat membuka, nanti dicatat berapa nominalnya. Itu yang dilakukan untuk nanti ketika menyumbang gantian. Iya sih, benar. Jadi maksudnya kan kalau misalnya ada nyumbang gede, nanti kalau misalnya ada bagian dari keluarga yang nyumbang gede itu nikahan, kita ngebales gitu dengan nominal yang gede juga gitu ya kan. Lah, apa kabar gue yang ngisi 20.000? Ya kan? Gimana?
2: Kalau nggak ketahuan, bukan nggak apa-apa sih, kayak tega nggak sih lu?
0: Waktu itu orangnya yang gue kasih 20.000 datang lagi mas ke nikahan kita. Dia ngasih berapa ya waktu itu ya?
2: Si ibu.
0: Ya Allah, baik-baik. Cuman kan, jangan-jangan yang 2.000 itu dari dia loh. Ya kan?
2: Malu-maluin.
0: Ada lagi nih, dari siapa ini? Dari Herdi.
2: Selamat pagi Herdi.
0: Ini adalah instruktur yoga ya. Iya benar.
2: Oh iya benar.
0: Saya kalau ada nikah, karena sekarang sudah serba praktis, saya pakainya transfer minimal 1 juta. Kalau gabungan biasanya dipatok 1 orang 1 juta transfernya sekalian. Jadi kalau 10 orang 10 juta transfer saja.
2: Eh by the way sahabat suara. By the way sahabat suara kita enggak topiknya bukan tentang
0: berapa jumlah kejadian-kejadian unik aja.
2: Iya, enggak harus ngomongin tentang masukin uang berapa, nyumbang berapa, enggak perlu, enggak harus juga gitu.
0: Iya, misalnya perkara apa kayak gitu.
2: Iya betul. Misalnya kamu salah ruangan ternyata kamu masuk, atau misalnya kamu duduk di tempat VIP padahal di situ keluarga-keluarga only gitu
0: nah,
2: kan.
0: Nah, itu dia.
2: Bebas ya, enggak harus tentang uang yang dikasihin.
0: Bener.
2: Ya.
0: Ada lagi nih.
2: Ngiming-ngiming soal cerita kondangan kata Uci.
0: Gua pernah.
2: Betul ya Uci ya?
0: Iya.
2: Gue pernah ke kondangan salah ngasih amplop. Di tas kan ada dua amplop yang emang udah gue prepare buat kondangan. Udah ada isinya, yang satu real kosong. Pas masukin ke kotak, lah adalah salah ya. Yang gue masukin amplop yang kosong. Alhasil gue WhatsApp temen gue minta nomor rekening, bilang gue lupa kemarin gak kebawa amplopnya.
0: Kalau aku ya udah aja mah ikhlasin. Orang gak tahu. Lah aku pernah juga kayak begitu. Lah lupa kita masukin. Kan ngantri tulis nama. Udah aja terima apa tuh, souvenir. Masuk. Terus habis itu lah ini amplop gak masuk lagi ke dompet aku.
2: Hei, gak niat itu namanya.
0: Ya berarti kan bukan rezeki dia gitu.
2: Ada Ira di Makassar. Pernah ke acara pesta nikahan, salah masuk gedung.
0: Hah? Baru gimana sadar ketika tidak satupun keluarga pengantin yang aku kenal ya. Dan lucunya lagi, amplop sudah disetor plus sudah makan. Ternyata pengantin yang kumaksud di gedung depannya. Aduh. Akhirnya aku nyebrang ke gedung itu masuk
2: makan lagi.
0: Tapi udah gak masukin amplop. Itu kerap terjadi.
2: Bagus.
0: Kayak kalau di Jakarta kan Balai Sudirman.
2: Samudera.
0: Ya.
2: Oh, Balai Sudirman.
0: Sudirman kan ada kayak prajurit, ada perwira gitu kan.
2: Yeah, yeah.
0: Makan. Ternyata pengantin yang kumaksud di gedung depannya. Aduh. Akhirnya aku nyebrang ke gedung itu

0: Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh pas justru dianya hilang. Ya kayak sinyal gitu loh. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, kan itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wah langsung panik dah tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
5: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
6: Nyari yang seru di pagi hari.
7: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Sahabat Suara, emang kenyataannya ya, hampir jarang ada acara pernikahan atau wedding gitu ya yang sempurna tanpa ada catat sama sekali tuh. Hampir jarang sih menurut gue ya.
1: Itu dia, yes. Even kayak bagus banget.

0: pasti ada
1: aja ngomel-ngomelnya.
0: Ada cerita di belakangnya ya kan? Tuh ada, iya, ya kan? Mau semahal apapun wedding organizer-nya, pasti ada cerita-cerita lucunya, skip-skipnya, miss-nya tuh pasti ada deh gitu.
1: Ini ya, ada dari Alfa nih, Ziyadan. Ini kan kita lagi ngomongin cerita-cerita unik ketika kamu berkunjung ke kondangan ya, atau mungkin juga pas kamu nikahan, yes, gitu ya. Ini katanya aku ada pengalaman unik. Jadi waktu itu di nikahan teman pacar saya. Pacar saya kan jadi bridesmaid tuh. Saya cuma undangan biasa. Dan saya kebetulan bareng sama teman saya. Dan gak sengaja batik saya motifnya sama kayak salah satu temen cewek saya di rombongan itu. Dah, ya cewek saya ngambeknya seminggu.
0: Hei, kan gak sengaja. Disangkanya kayak, udah janji ya nih. Kok ada apa nih? Ada ngobrol di belakangnya. Ah, lama nih. Urusannya lama nih, panjang nih.
1: Ada Fitri di halo.
2: Halo.
0: Hai, selamat pagi.
2: Pagi, pagi
0: Tano. Hai. Kamu lagi di mana, Fit?
2: Lagi di jalan.
0: Oh, di jalan. Tapi kok di fotonya kamu lagi di pantai sini?
2: Iya, 2 minggu lalu ke Ujung Genteng.
1: Wow, kamu ke penangkaran penyu ya di Ujung Genteng.
2: Iya, benar-benar
0: keren.
1: Iya kan, betul.
0: Fit, coba Fit ceritain nih gimana cerita seru dan uniknya nih waktu ke kondangan nih.
2: Jadi kan aku punya langganan buah di pasar. Nah, terus singkat kata dia ngadain itulah hajatan buat anaknya. Diundang aku, karena aku salah satu inilah langganannya dia juga.
0: Jadi ceritanya kamu datang ke undangan pernikahan tukang buah langganan kamu gitu?
2: Iya, betul.
1: Okay. Terus?
0: Agak lain
2: invitation ya, saat sekarang kan.
1: Iya.
2: Nah, emang dasarnya aku udah jelas, okay, tanggalnya. Udah aku bilang sama suami, besok tanggal sekian ada kondangan, jangan lupa kita gak enak soalnya diundang sama Bude. Aku manggilnya Bude.
1: Iya, terus?
2: Okay. Oh ya udah, oke. Okay. Nah, terus di hari H, udah dong. Ya udah, ayo kondangan. Nah, jalan. Sebenarnya sih gak terlalu jauh dari rumah, cuma kita niat-niat nih dari rumah udah gak usah makan lah. Terus, kita gak usah makan, yaudah sampai sana, kita jalan, kok namanya beda? Kata suami, jangan-jangan salah tempat kali gitu. Udah, ini bener tempatnya, oh, masa iya orang kita sini gak tahu tempat sini gitu.
1: Nah, terus?
2: Coba, suami gue udah gini, coba lihat undangannya lagi, katanya. Ternyata masih minggu depan.
0: Salah tanggal anjay. Sumpah keder.
1: Kalau udah kelewat lah gimana itu gak jadi dateng.
0: Lah udah make up dong, udah dandan.
2: Iya dong, anak-anak udah gini. Mbak tertawain es krim secara deket. Iya oke. Okay.
0: Astagfirullahaladzim. Fit, kan udah kelihatan tuh dari jauh sebenarnya. Kamu kan datang ke juragan tukang buah nih. Pokoknya pasti konsepnya harusnya buah dari awal masuk sampai nanti di pelaminan itu semuanya pakai kostum buah.
1: Enggak begitu juga. Terus akhirnya akhirnya kamu ulang lagi kejadian itu minggu depan.
2: Enggak, sayangnya minggu depan karena kita ada acara.
1: Ya, jadi enggak datang.
2: Enggak datang. Terus gitu Kak, segini. Kan suamiku benar udah salah tanggal, terus ngapain nih kita pulang udah nggak makan, ya udah deh ujung-ujungnya kita makan di resto.
0: Gimana
1: kalau kata gue sama Fitri ya, mending lu masuk ke kondangan yang di situ, makannya di situ.
0: Nggak dong, kan tamu nggak diundang dong, tamu nggak diundang.
1: Nanti kita foto, terus habis antar minggu depan kan udah tahu tuh kalau minggu depan nggak bisa datang, terus bilang Bude kita udah datang ya,
0: bisa,
1: tapi nggak bisa kesalaman buru-buru.
0: Nggak bisa
1: dong,
0: nggak bisa dong, karena nikahannya Bude konsepnya buah, kostum buah.
1: Iya.
0: Cateringnya semua catering buah.
1: Kalau nggak salah yang kondangan di minggu itu bajak laut kan temanya.
0: Iyalah, nggak bisa bohong. Jadi dari cerita ini nih, ya si Fitri dan keluarga semenjak itu nggak pernah makan buah. Karena Bude ngambek.
1: Iya karena Bude, kalau nggak salah kamu di blacklist sama Bude kan ya.
0: Makasih nih.

0: Ganti Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My Beca International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Sahabat Suara, pasti pernah dong mengalami sebuah hal gitu ya. Tiba-tiba kamu mendengarkan sebuah lagu, terus langsung terbawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa-masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Di mana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial dalam hidup kamu. Ya, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, sahabat Suara. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta, monggo. Lagu pertama kali kamu patah hati juga boleh. Lagu yang nemenin kamu skripsian juga boleh. Atau apapun ceritanya, silakan. Pokoknya harus ada ceritanya berhubungan sama kisah kamu, gitu ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor Iswara. Lagu yang kamu request itu, ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu itu. Nanti diputerin, terus bisa nostalgia bareng deh.
3: Nah,
2: kok batuk sih?
3: Apa ya?
2: Minum Aktifet deh.
3: Lah itu dia makanya. Tapi jangan lupa dengerin juga perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai. Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
4: Bosen ya? Dengerin

0: masih di Suara Seru barengan Kinos Gira ya sahabat suara.
1: Masih
0: ngobrolin atau bacain WhatsApp yang masuk di 0816-114-1014. Sharing-sharing cerita tentang cerita-cerita unik, menarik, lucu, tak terlupakan, ngakak gitu, seputar kondangan.
1: Iya, ini ada dari siapa ini? Dari
0: namanya
1: Noftins.
0: Noftins.
1: Noftins. Iya itu.
0: Oke.
1: Waktu itu
0: pagi Kinos Gina pernah waktu itu ke kondangan, salah masukin amplop. Amplopnya malah turut berduka cita. Anjay.
2: Sumpah sebel banget.
1: Takut banget.
0: Auto gak konsen semuanya. Tapi emang bener sahabat suara ya. Waktu gua buka amplop kan banyak banget tuh macam-macamnya. Ada yang dikaretin, ada yang diplastikin. Beneran dah. Amplopnya atau bungkusnya tuh macam-macam.
1: Iya.
0: Parah banget. Ada yang cuman kertas dilipat udah gitu digulung-gulung masukin duit 2000-an. Macam-macam sumpah.
1: Iya ada bisa. Saya kan kebiasaan, misal keluarga yang berduka tidak menerima sumbangan, langsung auto masukin tas dan buat berikutnya gitu. Padahal kan saya harusnya tulisnya turut berbahagia gitu ya.
0: Turut berduka cita. Aduh.
1: Jadi sebenarnya itu amplop basian dari saudara yang lain yang ada kemalangan itu yang berduka, tapi nggak mau dikasih amplop. Nah dikasihlah ke yang kondangan gitu.
0: Atau mungkin ada sisa aja.
1: Iya nol, bisa gitu. Jadi
0: tapi sebenarnya kan gak masalah ya, apapun bungkusnya atau mungkin kemasannya ya. Cuman kalau
1: gak tulis kayak gitu turut berduka cita. Semoga husnul khotimah. Coy.
0: Bagi semua nih ada aja. Kalau aku punya cerita pas nikahan aku, ini pas nikahannya dia nih.
1: Okay.
0: Rezeki banget karena aku udah lunas gedung yang ukuran pendopo gitu, muat untuk 800 orang di salah satu gedung di Jaksel. Tiba-tiba seminggu sebelum acara itu gedung pendopo mau ada acara penting pas nikahan aku.
1: Hah?
0: Akhirnya aku dipindahin ke gedung yang lebih besar dan mahal.
1: Wow.
0: Alhamdulillah gak ada tambahan bayar apa-apa lagi. Itu gedung masih satu kawasan di tempat acara aku juga sih. Request lagu dong Ibun, Papa yang lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Wow.
0: Itu rezeki.
1: Iya rezeki.
0: Kayak gue sering tuh ngalamin kayak gitu yang dulu
1: itu
0: ya.
1: Itu kayak kemarin baru-baru itu yang kita nginep pas ulang tahun Uta. Kita

0: apa booking kamar hotel
1: ya.
0: Paling standar
1: ya.
0: Paling murah. Terus abis itu ternyata waktu itu bau rokok.
1: Iya, kamarnya kita yang kita dapat kamar tuh, lah kok bau rokok sih? Emang ini smoking room ya? Atau kamarnya boleh ngerokok? Enggak, kok gak boleh. Masa sih bau rokok dia datang tuh ke kamar itu?
0: Bener iyalah, lagi.
1: Terus dikasih, terganti kamarnya, dapat komplimen.
0: Yang paling bagus dari pesannya paling standar, dapetnya yang paling bagus. Itu
1: kamar
0: dia.
1: Yang untuk isinya 9 orang.
0: Nah,
1: ada itu. Kaca-kacanya, ada kostum-kostumnya, ada apalagi nu cermin buat dandannya tuh gede banget.
0: Iya, sampai ada tripod buat ngonten, apa
1: segala macam. Luar biasa.
0: Ada kaca di atasnya, Bang. Biasa buat apaan?
1: Buat apaan tuh kaca di atas? Ngapain kaca di atas?
0: Sampai ke atap, ke langit-langit.
2: Tempat yang mana lo?
1: Enggak ada lo, hotel mana tuh? Dari mana ada kaca di langit-langit? Enggak ada di plafonnya kan.
0: Kostumnya ada kaca di atap lagi, apaan?
1: Kamar apaan lo?
0: Iya.
1: Si Indra mah suka sembarangan check-in lo.
3: Oh iya, woi, pas di rambut gue. Enggak,
1: ngapain? Ngapain? Hotel mana lo? Selamat sore, jangan kemana-mana ya. Bentar lagi ada Kocak Koneksi Cerita Acak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kamar mana itu?
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian-perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PPBP 2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Yang baru di Iswara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yes, ini dia lagunya Ceylon Seven. Terbaru ya. Judulnya adalah
1: Sederhana.
0: Sederhana.
1: Rumah ya. Makan.
0: Habis ini pagi sore nih.
1: Yang terada pagi sore.
0: Sesuai janji kita sebelumnya, sekarang waktunya untuk segmen Kocak Koneksi Cerita Acak.
1: Oh,

0: baru pertama.
1: Nah ini dia.
0: Siaran aja.
1: Bukan sampai jatuh handphone aku kan.
0: Bodoh amat.
2: Halo.
0: Selamat pagi Kain Sutra, Kakak Indra, suka bercerita.
1: Kain Sutra udah datang aja, biasanya dipanggil dulu baru datang.
2: Lamaan,
1: ya kan?
2: Udah pacaran dari tadi.
1: Oh udah dari tadi.
0: Jangan
1: ya?
0: Tabrak bumper ini ya, mental tabrak baik.
1: Nah, nah penyiar belajar bang, maklum. Gitu.
0: Kita bau lagi. Ya, emang kita bau belum mandi sih.
1: Masa?
0: Emang lu mandi?
2: Mandi pak.
1: Kok ada sih orang mandi pagi ya?
2: Mandi lah.
1: Aku gak pernah mandi pagi
0: pernah
1: lagi
0: mandi siaran. Mandi. Tapi malam gue sebelum tidur mandi ya. By the way, bawa cerita apa nih Kain Sutra?
2: Pagi ini karena kemarin kita kondangan.
0: Oh iya lagi.
1: Iya.
2: Jadi saya akan menceritakan orang yang datang ke kondangan.
1: Oke.
2: Yang orang tersebut gak ada kegiatan, random, jalan-jalan. Dan akhirnya dia memilih datang ke kondangan.
1: Lah bukan
2: padahal orang itu enggak diundang.
0: Oh, berarti dia ngelewatin lagi jalan-jalan, ada kondangan nih.
2: Betul.
1: Mampir ah gitu.
2: Mampir ah.
0: Loh, tamu tadi undang nih.
2: Biasanya anak-anak kosan, duh lapar nih ada kondangan datang ah.
0: Aduh. Oh. Gitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Gua mengalami, tapi gua sebagai yang pihak menikahnya dimasukin tuh orang-orang yang mungkin lagi iseng-iseng masuk aja.
1: Nah, itu.
2: Tapi kali ini saya tidak akan sendiri. Karena saya juga mengajak sahabat suara yang sudah ada di telepon.
1: Ada siapa nih?
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
1: Ada Hana.
0: Selamat pagi Hana. Salam kerupuk retak.
1: Aduh gitu lagi ker.
0: Aman stok kerupuk?
3: Udah habis kebetulan.
0: Aduh,
3: kak, belum
0: jalan. Gile sold outnya cepet banget.
1: Parah.
2: Ya udah, berarti kita langsung lanjut aja ya.
0: Let's go.
2: Aturannya masih tetap sama. Dari saya akan melempar ke Bapak Kinos, dari Bapak Kinos ke Ibun, dari Ibun ke Hana, dan dari Hana langsung ke Buluk.
1: Ya Allah, oke baik.
2: Kita menceritakan tentang kondangan.
0: Anjay.
1: Ada lagi bunyi-bunyian begini.
0: Wilujeng sumping. Kanggo tamu undangan. Mangga. Nusa acana salim. Dituang heula.
1: Barat banget ini.
2: Bentar gua belum bijak. Jadi ada satu orang yang bingung ketika weekend mau kemana, sampai akhirnya dia melihat di salah satu gedung dan dia tidak diundang ya. Dia datang masuk ke gedung tersebut dan ingin tujuannya adalah ingin memakan makanan yang ada di gedung tersebut.
1: Lama-lama lebih kayak Mang Engking ini dan, suaranya ya.
2: Bukan dan sampai kondang. Akhirnya orang tersebut masuk ke dalam gedung dan langsung mengambil makanan, yaitu
0: balado ceker ular.
2: Asik deh, ular ada cekernya.
1: Di mana letak itu? Cekernya? Ular.
2: Ceker ular di mana kalau boleh tahu? Iya. Bagian ekor apa bagian mana?
0: Hanya sekedar nama, enggak harus ada ceker ularnya aja. Kenapa dibilang ceker ular? Jadi cekernya tetap ceker. Jadi, kenapa dibilang ular? Karena si cekernya ini panjang-panjang.
1: Panjang-panjang
0: cekernya.
1: Iya. Balado ceker ular.
0: Menu baru nih. Apa nih? Balado ceker ayam. Cobain lah.
1: Ceker ular apa ayam?
0: Ceker ular. Cobain lah. Kok warnanya hitam-hitam ya? Kukunya gak dipotongin lagi. Kok kukunya hitam-hitam ya? Gak apa-apa deh. Pas banget lagi warnanya hitam. Gue cobain deh. Kraus. Wih, rasanya boleh juga nih.

0: kurang lengkap nih kayaknya nih kalau ceker ini nggak pakai sambal. Ada sambal di sebelahnya. Sambalnya namanya adalah sambal
1: abu-abu daki.
0: Abu-abu daki, bukan dabu-dabu ya. Ini abu-abu daki.
1: Ya kalau sambal dabu-dabu kan warnanya agak merah.
0: Seger, hijau, ada hijaunya.
1: Iya, ini namanya sambal abu-abu daki.
0: Rasanya gimana tuh?
1: Rasanya agak sedikit kental, pliket, dan cenderung kayak anyep di mulut.
0: Oh, gak pedes?
1: Gak terlalu pedes. Jadi ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua usia. Nah, cuma kayaknya lama-lama saya ngerasa seret ya. Kalau seret kan enaknya minum. Aduh, banyak minuman lagi di sebelah sana. Tuh yang warnanya hijau, minuman apaan ya?
2: Ana.
0: Ternyata minuman hijau itu
3: air kelapa hijau dari Pulau Kunti.
0: Coy. Air kelapa hijau dari Pulau Kunti. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Pulau Kunti di mana? Bagian Indonesia mana, Hana?
3: Di Sukabumi kah, Jawa Barat?
1: Ada aja. Emang.
0: Oh, ada Pulau Hantu. Oh iya iya iya, ada Pulau Hantu. Bener.
1: Pulau Kunti ya bener.
3: Betul. Saya dari sana kemarin. Jadi ingetnya itu.
1: Baru dari sana jadi ingetnya
0: masih
1: itu.
0: Masih kepikiran ya Pulau Kunti. Kenapa
1: abis
0: namanya?
1: Habis pulang dari situ ngakak mulu enggak sih? Coy.
3: Iya, jadi air kelapa hijau dari Pulau Kunti yang ada di Ciletuh.
0: Gimana? Jadi Ciletuh? Kalau, oh, Ciletuh.
1: Ciletuh.
3: Kalau kena angin, dia akan... orang yang minum air kelapa hijau terus kena kipas angin akan ketawa otomatis.
1: Coy.
0: Oh, gitu, serem juga
3: karena,
0: ya.
3: Karena itu kelapa diambil khusus dari goa...
0: Goa apa ya?
4: Goa isi biawak. Goa berisi biawak.
0: Oh.
4: Gitu. Jadi di dalam ini nih konon katanya banyak orang-orang yang nyari kelapa, cuman kakinya tuh pada bocel-bocel gigitin biawak.
1: Coy.
0: Berarti si kelapanya ini ada khasiat.
4: Ada khasiatnya.
0: Jadi dicarinya orang
4: dicarinya tuh susah gitu. Tapi namanya di kondangan ya, daripada kita minum-minuman yang kayak gitu, kayaknya enak nih ada salah satu gubuk yang ramai banget nih Andrea.
0: Oh, gubuk Depok kan. Oh, pondokan.
4: Yeah. Ada salah satu pondokan yang Andrea ini panjang banget. Ternyata pondokan ini adalah makanan
1: lagi. Keluar lagi nanti ceker pudar.
0: Kambing rasa ban serba.
4: Buset, perengus banget gitu.
1: Bandot tuh kambing, sampai alot banget dagingnya.
0: Iya. Karena kambing ini diguling. Diguling, terus dibakar.
4: Oke.
0: Kambing guling itu, tapi dia menggunakan bahan bakarnya bukan areng, tapi adalah ban serep dibakar.
4: Oh, jadi rasanya
0: karena undangan ini juga emang konsepnya adalah hitam-hitam. Jadi mukanya tuh hitam itu semua karena dari ban serep ini dibakar. Cobain juga nih. Ban serep, kenapa ban serep ya? Cobain aja. Ternyata daging kambingnya tuh alot banget. Alot sekali. Aku seret nih. Aku butuh minum, tapi aku ingin minum apa yang sedang diminum oleh si pengantin ini. Pengantin ini menggunakan baju pakaian adat.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Pakaian adat dari daerah.
1: Pakaian adat dari daerah ya?
0: Atau mungkin bajunya baju apa pakaian adatnya?
1: Pakai pakaian adat.
4: Lama deh.
1: Adat kiri. Hadap. Lencang depan.
4: Hadap.
1: Balik arah.
4: Itu hadap. Makasih Ana.
5: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara Wakil Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Senin, iya tahu pasti pada males. Moodnya belum ngumpul gitu ya. Sekarang kita sediakan wadahnya. Ya, ada yang namanya KKN, keluh kesah netizen sahabat suara.
1: Yang mau mengeluh-mengeluh, menyampaikan isi hati yang terdalam boleh langsung lo kesini.
0: Betul. Tapi by the way, ngeluh bukan berarti gak bersyukur ya sahabat suara. Tapi buat ngelupain emosi, buat ngeluapin emosi sesaat aja gitu. Supaya apa? Supaya kita ingat lagi bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang punya masalah juga. Jadi yang bermasalah itu bukan kita doang. Kamu gak sendiri. Kalau kata Liverpool tuh, you'll never walk alone.
1: Ah, Liverpool seri begitu. Apa sih yang diharapin coba?
0: Makasih loh. Jadi,
1: iya sama-sama.
0: Yuk kita keluarkan undang-undang itu supaya hari Senin ya atau minggu ini tuh berjalan gak penuh dengan beban gitu. Sampein aja apa yang sedang kamu keluhkan saat ini.
1: Iya.
0: Caranya gimana?
1: Langsung aja boleh voice note. Kalau voice note kan kita bisa lebih merasakan emosi.
0: Betul.
1: Kamu ya kan, keganjalan hati.
0: Betul.
1: Atau kalau mau WhatsApp aja juga gak apa-apa, pakai tulisan gitu ya ke 0816 114 1014.

0: suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Nyuruh gua ngomong agak dibuka mikrofon gua nih orang dasar.
2: Kak, kita kan udah sama-sama tuh kurang lebih hampir 5-6 bulan ya. Hmm. Belum ada chemistry kayak gitu.
0: Belum.
2: Belum dapat. Gimana nih?
1: Suruh ngomong. Aku udah. Iya. Enggak ada suara gua sih.
2: Enggak di ngomong juga ikut. Enggak dipencet sama dia. Emang suara-suara kita emang kadang-kadang suka disadap, enggak dikasih ruang dan waktu untuk bersuara, iya, dibungkam.
0: Oh, ngeluh.
2: Itu ngeluh.
1: Berarti kamu rakyat ya?
2: Iya, aku rakyat.
1: Pantes enggak boleh.
2: Gak boleh apa?
1: Bersuara.
2: Gak boleh bersuara. Ya itu dia, makanya aku lagi ngeluh ini.
0: Selamat pagi Evi. Evi, hai hai pagi Iswara.
2: Halo Evi. Dia electric vehicle.
0: Vehicle. Bukan. Hari ini tanggal gajian. Cie. Cuma gaji belum naik-naik. Sedangkan biaya kebutuhan tiap tahun naik. Rasanya pengen nangis dan teriak.
2: Itu dia.
0: Ayo kita teriakan bareng-bareng. Biar kayak di sosial media. Ayo kita teriak ya Evi ya. Hitungan 3 mundur. 3, 2, kan biasanya kalau yang di sosial media kan baji

0: Bajigur.
1: Itu kan ya. Kita cari bajigur ya, bareng ya.
2: Bajigur.
1: Bajigur aja.
2: Oh, oke. Okay.
1: Kita keluarkan, kita hempaskan. Siap Evi ya? 3 2 1. Bajigur! Sekali lagi. 1 2 3. Bajigur!
2: Iya benar. Itu kan makanan ya? Oh, minuman. Kalau ganti bajing loncat boleh enggak, Bang?
1: Kepanjangan.
2: Oh, kepanjangan. Yeah. Enggak ya. Ada lagi nih dari Reti nih katanya.
1: Pagi Reti.
2: Gue ngantuk banget. Semalam enggak bisa tidur karena listrik mati semalaman. Waduh. Akibat hujan tiada henti. Oh. Gue takut ada sesuatu karena katanya lagi rame tuh ada poci-pocian.
1: Ya ampun.
2: Tadi pagi ngantar anak-anak mata meremlek. Setelah sampai sekolah, gue melipir parkir di depan minimarket, tidur sebentar, lumayan dapat 20 menit.
1: Itu apa? Ya snap apa?
2: Apaan tuh?
1: Quick snap apa?
2: Apa itu namanya? Apa gitu namanya? Coba colong.
1: Bukan mikrosleep juga, kalau mikrosleep kan
2: apa gitu namanya?
1: Lagi ngapain ketiduran gitu ya.
2: Sudden sleep.
1: Meremlek, tapi Reti yang namanya meremlek biasanya enak loh.
2: Meremlek. Iya. Berarti meremlek. Open close eye.
1: Open close eye.
2: Itu dia. Ya,
1: meremlek itu bisa enak meremlek.
2: Iya karena sekarang kan banyak poci-poci emang.
1: Tapi itu mah yang gue lihat kemarin poci-pocinya kelihatan bohongan lah Reti.
2: Lah orang poci-pocinya aja bisa begal sekarang. Emang tadi kan aku bahas mungkin di dunia perantuan juga ekonomi sulit.
1: Poci kalau
2: nggak cuma di dunia manusia mah.
1: Poci kalau ngebegal ngambil apa dulu?
2: Kalau
1: misalnya handphone dibegal nih.
2: Iya.
1: Buat apaan ya?
2: Ya buat calling-calling saudara, teman-teman atau siapa. Dia megang apa-apa aja susah. Kan tangannya diikat.
1: Itu dia makanya.
2: Kakinya juga diikat.
1: Berarti gimana? Kan poci-pocian itu yang begal ya. Selamat pagi Rina. Mood Senin ini cuape pol. Badan pegel-pegel karena tidur gak pulas dan posisinya gak lurus. Soalnya lagi
2: RS anak AO karena anak-anaknya lagi dirawat di rumah sakit.
1: Ya,
2: doain ya semoga nanti bisa lebaran di rumah.
1: Amin.
2: Cepat sembuh ya anaknya Rina.
1: Rina Anggraini.
2: Ang.
1: Cepat sembuh ya buat semua yang lagi sakit ya, bukan cuma keluarga Rina aja, semua yang sakit mudah-mudahan kita bisa lebaran hari Rabu besok di rumah bisa kumpul keluarga semuanya ya.
2: Amin. Bisa makan kambing guling.
1: Amin.
2: Ada lagi dari Dewa di Bogor.
1: Pagi.
2: Yang sekarang gue coba berdamai dengan kondisi di lingkungan perumahan. Tak selamanya berbuat baik itu diterima baik dan dianggap baik
1: kenapa
2: oleh orang
1: sih?
2: Lain. Sekarang gue jadi cuek sama lingkungan gue. Prioritas gue, anak bini gue makan nyaman sama tetangga sebatas hello aja. Biar gak putus silaturahmi. Mau lagu band kesepian kita.
1: Mau lagu pas
2: lagu
1: band.
2: Lagu pas band, iya kesepian kita. Itu cakep.
1: Kenapa gak diceritain tapi nih sama
2: ya,
1: dewanya.
2: Ya mungkin ada masalah.
1: Tapi ya kemarin gue juga lagi mundurin mobil nih. Kan gue kalau jalan, kalau mau keluar dari rumah gue itu gak bisa dua arah. Ada jalan buntunya gitu ya. Gue harus mundur. Tiba-tiba ada mobil masuk gitu. Gue lihat. Gue berhenti sempat ngerem. Udah gitu tapi gue tetap mundur. Gue menghindari. Dikelakson lah. Gue udah buka jendela. Dia juga buka jendela. Tapi kayak gue mau maki-maki kayak, aduh tetangga gue lagi. Gue tutup lagi.
2: Dia buka jendela. Kamu juga buka jendela.
1: Iya udah coba lihat-lihat. Gak gitu ngapain. Ngapain.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar tuh ada sesuatu yang penting justru pas dia menghilang, ya kan? Kayak sinyal gitu contohnya ya, karena kan sekarang hampir semua aktivitas tuh membutuhkan yang namanya sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan nih, ngechat doang ke pasangan, bilang aku udah sampai ya, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar. Ya kan, karena sinyalnya itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, juga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 30 PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja.

0: aku. Yeay. Sahabat Suara, masih di Suara Seru ya, barengan Kinus Gina tentunya. Lagi ngomongin ini barusan gue, Om Indra, Om Bolo, sama lu siapa sih namanya?
1: Saya. Iya. Yeah. Rani.
0: Nah, Rani nih.
1: Iya.
0: Lagi ngomongin kemarin ada yang viral tuh. Mungkin kamu juga ada sempat lihat ya. Insiden di Car Free Day. Iya enggak sih Car Free Day ya? Itu kayaknya Car Free Day ya.
2: Betul.
0: Background-nya?
2: Background-nya Car Free Day lagi ada apa di Sudirman.
0: Iya, jadi ada pedagang es ya kalau enggak salah. Pedagang es krim lagi tarik-tarikan atau lagi bukan adu debat sih, itu mah udah kayaknya udah tarik-tarikan ya. Gitu antara diusir suruh pindah apa gimana.
1: Ini keterlampauan deh menurut
0: keterlampauan. Aku. Ternyata yang memviralkan kejadian itu adalah si pacarnya Buluk ternyata si Nanda.
1: Itu dia.
0: Bikin kisruh kamu ya.
1: Jadi,
0: Nanda ya.
1: Jadi ternyata Nanda yang beli es krimnya dan gara-gara Nanda ini akhirnya Kang es krimnya diringkus sama Satpol PP.
0: Enggak diringkus.
1: Iya.
0: Tapi intinya
1: jadi semua ini penyebabnya adalah Nanda. Ih, parah
0: si Nanda emang.
1: Enggak Buluknya, enggak Nandanya, semua bikin onar.
0: Si Nanda tuh yang nyebelin banget menurut gue, si Nanda ini ngerusak suasana deh. Bikin kisruh deh Nandanya.
1: Iya. Halo, ada nih Nandanya di
0: Nanda.
1: Sini. Halo.
3: Halo.
0: Ya Allah, baru bangun tidur dia.
1: Lu baru bangun jam segini Nanda, mau jadi apa anak perawan kok bangun jam segini? Ini masih
0: masih
1: ya?
0: Oke.

0: abu jadi.
1: Ya nggak tahu ya. Cuma nanda sama Allah sama
0: Buluk.
1: Sama Buluk
0: yang tahu itu dia. Jadi Nanda, gimana sih kronologi cerita yang Kang Es Krim keringkus sama Satpol PP itu?
2: Iya, jadi kan aku kemarin tuh lagi CFD sama
0: temanku. Suaranya 11.12 sama suara aku ya.
1: Iya, lucu banget ya. Nanda,
0: iya.
1: Lap dulu itu ilernya.
2: Iya udah.
1: Oh udah. Aku lagi dia iya udah.
0: Terus udah gitu?
2: Iya, terus apa namanya? Benar-benar kayak ya udah kak lagi ada beberapa tuh yang beli juga kan, kayak sekitar 3 atau 4 orang. Terus itu aku yang terakhir tuh. Bentar. Karena aku juga lagi nggak buru-buru kan.
1: Bentar Nanda, kalau boleh tahu ini es krim. Es krim apa sih? Kalau boleh tahu, soalnya kalau di video nggak terlalu kelihatan es krim apa.
2: Es krim diamond kak, tau nggak yang suka
0: putar-putar? Oh
1: iya. Oke.
2: Terus udah nih aku berdua sama temen aku emang udah yang terakhir tuh pembelinya tuh. Terus tiba-tiba apa namanya, aku kan juga lagi ngobrol-ngobrol tuh sama abangnya. Aku tanya kan, bang kalau misalkan datengin buat acara tuh ngontaknya kemana sih? Aku gitu kan. Terus abangnya kayak gemeteran gitu nih ngomongnya. Tapi aku gak tahu tuh kalau di belakang aku tuh udah ada Satpol PP.
0: Nah ini pelak ini, salahnya Nanda ini. Udah tahu dia lagi jualan, buru-buru diajak ngobrol.
1: Emang lu Nan, kacau lu.
0: Lu gak bisa baca situasi sih Nanda.
1: Lu biang keroknya buat gua Nan.
0: Iya, terus udah gitu gimana?
2: Iya, terus habis itu tiba-tiba udah nih langsung segerombol sekitar 4 atau 5 orang lah.
1: Buset. Si
2: buset. Langsung narik si sepeda abangnya. Terus habis itu udah dari situ baru tuh tarik-tarikan sepeda sampai di tengah-tengah. Abangnya ya kayak yang kakak lihat bisa di video aku kayak gitu.
1: Tarik-tarikan tuh maksudnya mau disuruh pindah atau diusir apa gimana sih?
0: Atau dia pengen jualan, abang-abang itu mau jualan gantian.
1: Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?
0: Tadi Abang Rijal udah nyanyi.
2: Diangkut lah sama Satpol PP mungkin kak ke kantornya kali. Nah, terus ya udah si abang ini.
1: Gak mau.
2: Gak mau kayak mempertahankan sepedanya banget. Masalahnya yang jualan tuh kayak dia doang kak.
0: Ada banyak.
2: Yang lain juga ada yang jualan.
1: Bentar Nan. Bentar. Tadi lu bilang si abangnya nggak mau disuruh pindah atau nggak mau diambil sepedanya.
2: Nggak mau diambil sepedanya.
1: Tapi dia mau pindah.
2: Bener-bener nggak disuruh abah-abah disuruh bilang kayak pak pindah gini-gini
0: pelan-pelan. Tonton langsung ada, tarik langsung aja gitu.
2: Langsung ditarik, langsung bener-bener emang kasar aja.
0: Lah, gitu. Kenapa yang ditarik si abang-abang es krim? Katanya kan ada yang jualan juga yang lain di situ. Yang lain kok didiemin?
2: Nah, aku kurang tahu tuh. Aku nggak ngeliatin sekitar. Tapi pokoknya terakhir si abang-abang sepeda itu yang digituin.
0: Terus kamu gitu. Pas kejadian abang-abangnya ditarik sepedanya, kamu ngapain?
1: Iya, dia
0: kamu
1: ngambil.
0: Kamu narik ininya, abang-abang, bapak-bapak Satpol PP-nya? Apa ngapain?
1: Ngebantuin apa kamu?
2: Aku langsung kayak, pak kok gitu sih, terus habis itu udah sana-sana. Langsung kayak ya, namanya aku juga bingung kan, aku baru pertama kali tiba-tiba beli, terus ada Satpol PP kan.
0: Tapi es krimnya udah dapat.
2: Udah.
0: Oh udah dapat es krimnya. Es
2: krim sampai setengah tuh.
0: Es krim sampai setengah.
1: Karena ya, karena kamu ini
0: ngeliatin.
1: Jadi salfok
2: iya,
1: ya.
2: Ngeliatin.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Karena aku juga bingung terus habis itu, tapi aku deket tuh, nggak deket tapi kata si Satpol PP udah nggak usah ngerekam gini terus kayak ya aku ngejauh tapi aku diem tuh aku rekam. Terus si bapak-bapak merah itu yang apa namanya
1: ngebantuin
2: itu ngomong ke si Satpol PP itu.
1: Ini bapak-bapak merah ini dia kader dari partai atau mungkin pesulap dia pesulap.
0: Aduh pesulap merah. Padahal harusnya Nanda pas si bapak-bapak Satpol PP atau siapa itu bilang udah nggak usah rekam. Terus kamu jawab enggak, bapak jangan GR, saya bukan rekam. Bapak mau saya suruh jilat nggak nih es krim saya jilat nggak nih? Kasih saya cair gara-gara bapak.
1: Bayarin nggak gitu. Nih es krim gue
0: iya,
1: jadi nggak habis nih.
0: Itu kan.
1: Alhasil gimana akhirnya berdamai kah apa gimana?
2: Akhirnya gara-gara si bapak-bapak itu berantemin si Satpol PP yang itu tuh yang di video aku.
1: Berantemin?
2: Ngalam.
1: Aduh debat.
2: Ini maksudnya
1: berdebat. Aduh debat. Lain berantemin mah tonjok-tonjokan Anda.
0: Dia bahasanya sama kayak aku ngerti kok maksudnya.
1: Terus, terus.
0: Terus deh gitu.
2: Terus yaudah gak lama abis itu kita semua nih dari yang halte. Yang ada lagi di halte busway, yang lagi ada di CFD, pasti pada teriak semua kak, pada teriakin. Terus habis itu mungkin Satpol PP-nya malu kali ya. Terus akhirnya dilepasin tuh udah abangnya langsung ngayuh sepedanya ketakutan pergi. Nah aku nggak dapet

0: mau kasih abangnya.
1: Oh, akhirnya dilepasin celananya.
2: Bukan.
0: Enggak dong.
2: Sepedanya. Oh, sepedanya dilepasin.
1: Nah, jalan abangnya sendiri.
2: Nanda, ada pesan enggak buat bapak-bapak petugas yang kemarin itu kira-kira? Nanda mau bilang apa?
0: Petugas Satpol PP.
2: Iya.
0: Iya. Gak usah gitu lah pak, kan kita sama-sama mencari sesuap nasi.
2: Oh. Nah itu.
1: Lu mah gak nyari sesuap nasi di situ loh, nyari es.
2: Tahu.
1: Itu. Iya.
2: Kan dia bukan jualan nasi.
0: Curiganya sih, gue curiganya bapaknya sih emang pengen es krim kak.
2: Tapi oh, gak, oh mungkin gak karena tanggal tua ya kali, jadi belum ada dana kali bapak ya. Jadi caranya begitu.
1: Iya, Nanda.
0: Iya.
1: Ini kebetulan kita di studio udah bersama bapak Satpol PP-nya, gitu ya.
3: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak, ini Nanda jadi, ini yang ngerekam videonya Bapak jadi, kemarin kejadian itu,
3: oh,
1: Pak.
3: Oh, halo Saudari Nanda. Betul dengan videonya itu?
1: Iya, yang bikin viral nih Nanda nih, Pak.
3: Oh, gitu?
1: Iya. Mm-mm. Katanya Bapak katanya cuma pengen es krimnya doang, Pak. Bener enggak,
3: iya,
1: Pak?
3: Iya, saya mau beli, tapi kenapa kamu video ini?
1: Makanya, Nan. Dah, bobo lagi. Dah, tarik lagi selimutnya. Celananya dipakai ya.
2: Abis ya. Ngapain dia enggak pakai celana?
1: Ya, apa-apa tidur enggak pakai celana suka-suka dia ngapa?
2: Lah iya enggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Nanda besok-besok makanya jangan beli es krim lagi deh. Ye. Yeah?
4: Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Perhatian. Diskonnya mau habis. Buat tempat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
8: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
7: Hah? Wonderful banget.
8: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
9: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
8: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Para warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina.
1: Ya, kita
0: lagu
1: masih,
0: siapa Ibu?
1: Ini lagu dari
0: Pamungkas dong, suaranya khas banget. Judulnya adalah
1: Atas Nama Janji.
0: Atas Nama Janji.
1: Dari kita udah nyanyi Yolanda, terus tiba-tiba dikasih Pamungkas.
0: Enggak, dari kita nelfon Anda,
1: iya.
0: Terus dikasih Yolanda, tiba-tiba Pamungkas.
1: Itu makanya kan jadi bingung berapa kali kita saling.
0: Iya betul kan tadi berapa kali kita saling. Bodoh amat. Oh, selamat pagi. Tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam nih. Kita masih KKN ya, keluh kesah netizen.
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi jadi kita berkeluh kesah supaya apa ya? Supaya kita lega aja biar lebih plong, bukan berarti kita enggak bersyukur ya.
1: Betul.
0: Dibuang aja dibuang supaya toksik dalam diri kita tuh hilang.
1: Biar enggak jadi penyakit.
0: Betul, gitu. Jangan dipendam ya.
1: Betul.
0: Kata Uut gini, tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam, sampai rumah lanjut ngelembur bikin laporan. Lebaran kemarin ajuin data jam lembur selama setahun, cuma direspon cius nih, gitu doang.
1: Ya Allah.
0: Cedih sekali.
1: Semangat Uut. Masih bagus kan ada kerjaan ya.
0: Masih
1: Uut.
0: Mending masih dibales loh.
1: Iya, di kalau enggak dibales gimana tuh?
0: Iya, kan jadi bertepuk sebelah tangan dong. Cinta tak berbalas.
1: Aduh. Agi Pakin, Bugin Bang Bul Mas In.
0: Pagi Wahyu.
1: Keluh kesah hari ini katanya kenapa libur pakai selang-seling sih? Senin Selasa kerja, sabung.
0: Ayam kali sabung ah.
1: Ulang ya. Senin Selasa kerja, sambung Rabu Kamis libur, masuk Jumat, masuk kerja Jumat Sabtu lagi.
0: Masuk kerja Jumat. Masuk kerja Jumat Sabtu lagi, ketemu Minggu lagi.
1: Kenapa enggak Senin Selasa enggak libur aja sih? Ditambah besok
0: Seninnya libur. Seninnya libur.
1: Iya, benar.
0: Wahyu, tanggal 1 libur kita.
1: Iya, betul. Oh, besok katanya anniversary 10 tahun pernikahan. Wah, selamat ya Wahyu ya. Tiap gajian, tiap awal bulan, tiap ngasih apa coba.
0: Nanti kamu apa namanya jakunnya aku sumpel mau gak dulu?
1: Apa sih dia nulis apa sih?
0: Jadi ditambah besok anniversary 10 tahun pernikahan.
1: Udah bener sampai situ.
0: Tapi gajian tiap awal bulan ngasih apa coba besok buat istri? Masa cuma ngasih ucapan aja? Atau cuma ngasih jatah doang? Wahyu, jangan ngeer. Emang dia mau ngasih lu jatah? Belum tentu.
1: Besok hari apaan emang?
0: Besok
1: hari Selasa. Belum gaji. Maksudnya belum gajian karena gajiannya awal bulan. Ini ada gelang nih, lagi diskon tadi gue lihat.
0: Jadi promosi gelang dari online.
1: Nah, makanya enggak boleh mengeluh karena mengeluh.
0: Boleh. Apa? Boleh mengeluh.
1: Iya kan, maksudnya kalau mengeluh terlalu banyak. Itu kan enggak baik ya kan? Ya kalau sekedar melepas-lepas, keluh kesah kecil-kecilan enggak masalah. Karena memang kan kalau dalam hidup seperti apa, Mas?
0: Seperti ular. Seperti ular nananya berbisa, sangat berbisa.
1: Nggak ada kata-kata bijaknya. Tahu nggak acara Hitam Putih?
0: Tahu.
1: Jam dulu tuh yang Mas Deddy Corbuzier. Kan di setiap akhirnya itu dia selalu kasih quotes.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, coba apaan ini untuk keluh kesah warga-warga ini nih? Kita harus kasih apa?
0: Iya, itu kalau keluh kesah itu bukan berarti kita nggak bersyukur ya. Boleh berkeluh kesah. Itu di dalam hati aja atau deh sama Tuhan kamu supaya menandakan bahwa kita tuh apapun yang kita hadapi ya berserah diri aja ya. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan juga pertolongan. Ngerti nggak?
2: Putus nih kayak saraf otaknya putus.
0: Tapi lu ngerti kan?
2: Ngerti.
0: Iya. Kan kan ada yang bilang ngeluh tuh nggak boleh. Tapi menurut gue boleh. Apalagi sama yang di atas gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh emang lemah di hadapannya gitu.
2: Masya Allah.

0: lemah aja. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan pertolongan.
1: Bukan.
0: Gitu.
2: Siapa?
3: Ini lagi bawa Tuhan loh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngomongin lemah sahwat. Ah, gua beri lu.
2: Lu

0: Indonesia.
1: Yuhuu, udah jam 10 nih. Kurang 5 menit sih, tapi tetap aja harus closing.
0: Iya, udah abis nih waktunya. Ya,
1: gak
0: kita
1: gak
0: main tebak-tebakan deh.
1: Aduh.
0: Oh bisa main tebak-tebakan.
2: Coba.
0: Tadi udah sih, kalau warga-warga TikTok udah tahu. Kalau yang di on air belum tahu, gak apa-apa keluar lagi kali ya.
1: Boleh.
0: Gak apa-apa,
1: gak apa-apa.
0: Boleh.
1: Iya, boleh.
2: Itu katanya kata Rina tuh, hewan yang punya dua nama.
0: Hewan yang punya dua nama apa, yo?
3: Dua huruf.
0: Yang mana, yo? Ayo.
1: Udan, G.
0: Udang, iya ya. Bener bisa. Aku suka tadi aku tebak-tebakan itu aku bikin sendiri loh. Sampo apa yang oleng?
2: Aduh, apa bun?
0: Ih, ya? Pinter banget loh itu Gina. Gak tahu ada apa enggak, tapi itu dari hasil pemikiran aku sendiri loh.
1: Apa tuh?
0: Sampo apa yang oleng? Sampo yongan.
3: Sampo apa yang dipakai sama acara zaman dulu?
0: Sampo ini pakai sama acara zaman dulu. Apaan ya?
3: Sapontan.
2: Ibu, bahasa Inggrisnya gak suka apa sih, Bu? Oke, bahasa Inggrisnya gaji.
0: Salary.
2: Oke, bahasa Inggrisnya gajinya cuma bisa masuk ke warkop apa sih, Bu?
0: Salary in warkop, salary in store, salary apaan ya?
3: Salary.
2: Nyerah, Bu.
0: Nyerah deh.
2: Indomie salariku.
0: Indomie seleraku. Semua sebel banget ya, Bun. Aduh
2: lagi nih, Bun.
0: Apa tuh?
2: Bahasa Inggrisnya kunci apa sih, Bun?
0: Kunci.
2: Key. Oke, bahasa Inggrisnya pamer apa sih, Bun?
0: Show.
2: Kalau bahasa Inggrisnya kuncinya pamer burung biar gacor tuh gimana?
0: Kunci.
2: Kunciannya gimana sih biar burung tuh bisa gacor?
3: Kicau mania.
1: Bodo amat.
0: Ada lagi nih, aduh. Belum ketemu lagi Rizky, ada enggak nih?
1: Gue udah ngasih tuh yang kota-kota apa yang saling mengenal?
0: Kota yang saling mengenal.
1: Belum. Kota yang saling mengenal satu sama lain.
0: Apa ya?
1: Nias.
0: Kok bisa?
1: Nias to meet you.
0: Lagi.
2: Ibun, boleh tahu enggak sih, Bun, hewan apa yang enggak bisa ngomong?
0: Hewan yang enggak bisa ngomong. Ikan.
2: Bukan.
0: Apa ya? Hewan yang enggak bisa ngomong.
3: Banyak deh.
2: Banyak sih. Tapi ada satu enggak bisa ngomong.
1: Apa nih?
2: Semut.
1: Buah-buah apa yang manis?
2: Aduh. Apa tuh, Pak?
0: Aku tahu lagi sebutkan.
1: Buah.
2: Aduh. Enggak bisa. Masih lagi masih
0: boleh,
2: nonton.
0: Boleh nyanyi enggak sih kalau udah gitu?

0: Udah.
1: Kita mau aja ketemu lagi besok, happy night ya semuanya. Terima kasih sahabat suara. Situ Bono. Muah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bener.
1: Serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian loh.
2: Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, beras habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
2: Apa?
1: Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
2: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
4: Fair. Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat!

0: Ku memandang Bianca Dimas dan Reza Bima akan nemenin sampai jam 2 di Nongkrong Bareng.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya ada pertanyaan-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu termasuk hari Senin yang lancar apa dar-der-dor? Kalau tadi aku

macet pada saat mau pulang, mau pulang ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi harus nge-ojek online semua perlengkapan kantor. Lumayan dar-der-dor. Gimana kalau misalnya kamu mau cerita gitu ya, kira-kira Seninnya dar-der-dornya kayak gimana? Di 0816-114-1014. Sambil kita lanjutin 10 lagu keren, ini ada Kita Usahakan Lagi dari

0: Sudirman dan GAC, kisah kasih di Jakarta.
1: Apa akan ada waktunya? Apa sudah habis masanya? Apa masih?
0: Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan bersama ini satu lagu baru dari Juicy Lucy, Gurun Hujan.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia sampai belibet. Nongkrong bareng sama Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Memang kita harus usahakan lagi kalau kata batas senja. Tanggal 25 bisa jadi tanggal yang muda buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya. Ini ada Adrian Halif 2001.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti, 10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isu Santi. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Panggilan pada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain.
2: Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh Dewan Juri Profesional di bidangnya.
3: Seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan komunikasi. Communication Expert, Muklai, Visual Artist, Yuda Teriskian, Content Creator Videografi,

0: dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, cara tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jeniusonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kau sebut namamu. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget. Saking dar-derdornya, gak sempat untuk balik rumah untuk ganti baju. Gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-derdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-derdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, main leh uga aja.
4: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
4: Leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
6: Asik deh.
4: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Aduh.
6: Baru tuh.
3: Tenang ibu, jangan emosi.
5: Ternyata
3: ibu.
5: Dia ya.
4: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
7: Jauh banget.
5: Gimana?
7: Inisial Z jadi Rizky.
5: Kan ada Z di tengah. Oh, iya, oh emang ambil inisial tengah.
4: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
4: Lain lagi.
6: Susi. Oh, ini yang baru nih.
4: Baru
6: Susi.
4: Nih.
5: Baru, okay. Abang, manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok. Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
5: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, aku colokin ya.
5: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
8: Kalau dingin pengen gini. Makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik! Mantep banget
5: bisa
4: itu.
5: Bisa itu masuk.
4: Belinya di Depok, kan?
5: Iya.
8: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku...
7: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Sirkus dikit. Neymar. Sirkus dikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
6: Bukan dong. Wah.
7: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
5: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
7: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
7: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
5: jajaran genjang.
4: Oh, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
5: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
7: Rata.
4: Termasuk bangunan ya.
5: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
8: agak kerut dan berurat.
7: Oh, kerut dan berurat.
5: Apa tuh Pak Zul?
4: Bagian mana tuh kulitnya mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana Ulfa?
5: Iya kan.
4: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
8: Ya, kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
5: Oh, baksonya sudah matang.
8: Oh. Sebetulnya baksonya direbus cuma dua.
5: Oh, baksonya?
8: Baksonya
5: dua.
4: Berurat lagi?
5: Berurat.
8: Tambahan topping makan mie yang tadi.

0: gitu.
1: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
2: Ah, si ulpa
0: yang panjang
2: mancing
0: itu adalah sosis daging.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

0: lagu yang bisa dibilang cukup cute. Amanda Sesa sama-sama tahu di 10 lagu keren. Nongkrong bareng barengan Reza Bima.
1: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya. Sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan. Ada Lihat Kebunku, aku Jeje. Semoga hidup kita gini-gini aja. Kalau pengen ke luar negeri bisa. Kalau pengen beli barang bisa. Kalau lagi pengen makan enak juga bisa. Cincin dari India.

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

Masin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Ini lumayan ada obrolan nih di TikTok. Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya.

0: Isu Susanti, Isu Santi, dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan karena kemungkinan besar nggak balik tuh uang. Ini gue setuju nih, daripada kita nggak bantu gitu ya, mendingan kita bantu tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau nggak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih, adik ipar gue, bini gue juga bikin gaduh. Waduh, ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira

0: tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget nggak kontakan gitu ya. Eh pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 ke nomor suara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin, terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuman di suara santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
4: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
5: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
6: Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang

0: itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah
1: iya,
0: bentuk itu pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, wah, ada kesempatan gue lutut rudalnya,
0: anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke sebenernya itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin.
0: Sekarang udah nonaktif.
1: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
2: Udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya. Abis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
2: Terus dia ya.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus ya.
1: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudal lembek. Rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
0: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
1: Fluffy.
0: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
1: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
1: Apa?
0: Chewy ya.
2: Chewy. Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngepek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh.
3: Loh?
1: Kok rudal berubah?
3: Kok urat sih?
0: Kan gambar-gambar gitu.
2: Tato
0: gitu.
3: Kok pun tato?
2: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan ada tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng cast dari Nobody Loves K.
1: Let's go.
0: Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legends. Ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
1: Filipina.
0: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
1: Udah Indo banget, jaksel banget dia.
0: Jaksel banget ya. Kita langsung ke Aurora.
2: Hai.
0: Ini Amanda nih kayak gimana sih karakter? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
2: Karakter Amanda ini, dia itu adalah... dia tuh...

0: paling atas lah gitu.
1: Oke, okay, pinter lah ya.
0: Pinter banget, yeah, dan terus? Emang passionnya emang belajar kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil dia play by the rules banget.
1: Oke.
0: Okay. Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak wah. Mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata, dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter Kai ini sangat menginspirasi dia.
1: Oh gitu, terus jadi suka ya kayaknya. Eh tapi gak tahu deh, suka bangga kan harus nonton 4 Juni ya. Iya. Kalau Josia gimana?
2: Karakter Aurel. Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan Ido. Sebenarnya dia. Jadi Aurelio harus tahu bagaimana cara dia memosisikan diri di antara gempuran dua sahabat yang punya ego yang sangat besar. Sosok Aurelio nih menjadi penyangga buat mereka gitu. Sosok reality check-nya mereka sebenarnya. Bahwasanya apakah Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido?
1: Yeah.
2: We never know. Nonton Nobody Loves Kai 4 ini 2026.
1: Asik. Itu memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
2: Selling point gue.
1: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Sutradaranya siapa?
3: Sutradara Mas Bernardo Seraka, production house-nya ada Migunani, ada
2: Quiet Undernan,
3: ada Visinema.
2: Yes. Ada Volagu?
3: Ada Volagu juga.
1: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
2: Ada. Tiket gratis.
3: Ada.
2: Tiket gratis.
1: Saiba kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
2: Kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
1: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
2: Dari karakter.
1: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film sama di dunia nyata sama nggak nih?
3: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josia, sama Ray, gua berteman sahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Aizen kayak kita berteman sekali gitu.
2: Setnya pun berbeda.
3: Iya, setnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda. Set
2: kehidupan asli dengan
1: kehidupan asli kalian ini. Sering jalan bareng gitu.
2: Banget.
3: Jalan bareng.
1: Oke. Terus pas kalian ada di project ini, kalian kayak, "Wih, gila ada lu juga ya?" Atau memang udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
3: Kayak kita berteman sekali gitu.
2: Setnya pun berbeda.
3: Iya, setnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda.

0: partai.
1: Iya.
2: Kelibet kan ya.
0: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita? Biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya gak mungkin gitu.
2: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
0: I see.
2: Karena ketika lu gak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
0: Bisa dielaborasi gak materinya apa?
2: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu. Kayak punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar apa aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
3: Dan jangan setengah-setengah gitu ya. Langsung full on.
2: Langsung full aja.
0: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
2: Karena mungkin takut kali ya. Takut membuat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
4: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga, kan? Maksudnya kayak
0: pasti.
4: Ya
0: pasti,
4: dulu zaman nyokap bokap gue, itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
0: Bener.
4: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
0: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan enggak ketika kalian gua kayaknya pengen acting deh nih. Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian?
2: Ya.
0: Boleh enggak ceritain sama Sahabat Suara? Siapa tahu Sahabat Suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue gak kedukung nih gitu.
3: Pastinya kita, aku juga banyak lah. Pasti casting-casting yang mungkin emang gak cocok dan gak jodoh sama karakternya, yang bikin jadi sakit hati. Tapi terus kayak, ayo deh coba lagi ke depannya.
0: Gak lo mau pelukan lu gak apa-apa?
3: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak, apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya. Dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu. Dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
0: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama Sahabat Suara untuk produksi film ini?
4: Challenge untuk produksi film ini.
2: Chemistry udah gak perlu.
0: Yes, dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya gitu?
4: Set mungkin teknis kali ya.
2: Teknis.
4: Karena teknis, ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu, turnamen 1, turnamen 2, baik kita turnamen besar gitu.
0: Beneran main gak pada saat itu?
4: Main gamesnya kita ambil asetnya dulu
2: ambil aset dulu.
4: Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya.
0: Oh benar.
4: Itu yang susah.
0: Itu justru lebih susah
4: ya. Jadi lebih karena teknis gelap.
2: Ya kalau kamera ke handphone udah
0: sosok ya.
2: Harus benar-benar
4: ulang-ulang. Ulang berapa kali waktu
2: take. Oh iya, handphone tuh tricky banget karena kan kita harus nyamain aset, bener kata Bima.
4: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
0: Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke Sahabat Suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu game yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main games-nya kan?
2: Gua main banget.
0: Mobile Legends. Jadi sebenarnya enggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
2: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Kyrie itu cukup terkenal dengan fast hand-nya.
4: Gua main cuman gua enggak sejago Kyrie lah ya kalau gua jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gua secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Kyrie gitu, karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
2: Jago banget.
0: Gue sih nggak main nih. Jujur aja gue nggak ngerti nih istilahnya.
2: Pokoknya,
0: tapi apa tuh fast hand maksudnya apa?
2: Jadi kan
0: dia jarinya kenceng banget atau
2: pasti cepat? Lu pasti familiar sama analog, sama analog PS misalnya.
0: Okay.
2: Analog PS. Yeah. Nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
0: I see.
2: Buat gerakin. Nah dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
0: Okay, jadi dia lincah gitu.
2: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
4: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
2: gitu-gitu.
4: Kombo-kombonya. Nah dia tuh jago di situ, cepet
2: jago banget. Mekaniknya jago.
0: Gue jadi pengen tahu si Kyrie kalau main gimana ya. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima dan juga Nobody Loves Gay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josia Federico, sama Bima Azriel.
1: Yeah.
0: Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport sabar suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
1: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil,
1: mustahil.
0: Ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata.
1: Yeah.
0: Ini ada atlet e-sports namanya
1: Kairi.
0: Yes, Kairi itu mainnya Mobile Legend ya kan.
1: Betul.
0: Dia orang Filipina tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Yes, gue coba yes. Lihat Instagramnya ya.
1: Udah lancar dia.
0: Dan gimana nih, 4 Juni kan bentar lagi ya.
1: Yeah.
0: Yes. Lu gak ada deg-degan? Nggak ada apa itu. Lu udah nonton belum? Lu udah special screening atau
2: udah
0: nonton?
3: Bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Suraka, yaitu itu Nobody Loves Kai. Makanya kita excited sekali untuk nonton itu.
0: Oh, belum nonton. Berarti belum nonton. Belum nonton semua.
1: Belum kayak semuanya ya.
3: Belum kayak semua.
0: Udah preview gitu. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak? Lu ngerti kan? Biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu, dengerin recordnya dia sendiri kayak aduh apaan sih gitu. Lu gitu juga gak sih?
3: Enggak, gue lebih penasaran ke Aurora dulu coba.
0: Coba. Silakan.
2: Ada beberapa momen di mana aduh cringe ya. Tapi ada juga biasanya ya mostly aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak aduh yang di sini harusnya aku gini nih, bukan gitu.
0: Sama
2: sih mikir gitu loh kayak aduh harusnya nadanya enggak gitu, harusnya lebih kayak gini.
1: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak aduh.
2: Jadi kayak sambil belajar gitu kurangnya apa ya, ntar aku harus ntar aku catat gitu-gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
2: Beneran waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
1: Di detik
0: gitu.
1: Ini.
2: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini, tapi waktu aku nonton scene aduh kok nggak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana? Aku tulis terus kayak gimana caranya biar bisa dapet gitu.
3: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
2: Ya kan? Kayak mikir tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak aduh capek bentar.
3: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada, tapi
2: ada.
3: Itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
1: Yes.
0: Iya, yeah, bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim.
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
3: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng-bareng 19
1: yes,
0: hari.
1: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget
3: seru
1: sih.
3: Banget.
1: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya, karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak benar-benar no boundaries at all gitu.
0: Maksudnya, itu seru banget.
1: Kayak benar-benar kita kebetulan juga umurnya nggak beda-beda jauh ya, gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya, itu kita nggak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi bikin
3: tugas kampus gitu
1: kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak nggak ada apa ya kayak ya gue ini nggak bisa ngomong kayak gini nggak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
3: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi gitu. Seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
3: Gue selalu disengin.
0: Mageran, lu disengin apa lu?
3: Gue disengin.
1: Gak mungkin dia yang paling isengin.
0: Oh, justru
1: paling rame dia.
0: Justru dia yang isengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak aduh

0: capek banget deh ini.
1: Aurora. Aurora. Iya, Aurora.
2: Aku pendiam kan di set.
3: Oh, kamu pendiam di set.
1: Wow.
3: Aduh, percaya tuh.
1: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
2: Oh iya, benar. Random aja random.
3: Di mana vlognya bisa dinonton?
1: Ada di akun Instagram Nobeloska. Nobeloska.
3: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara proyek ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu gimana tuh?
4: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, rumahnya Ray biasanya.
3: Terus rumahnya kayak, siapa?
1: Rumah Ray.
4: Ray Bong.
3: Oh, oke. Okay.
4: Iya, biasa di situ terus kayak kita masih sering
1: headquarters.
4: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
3: Oke.
4: Gitu sama krunya, sama cast-nya.
3: Gitu. Udah gitu lo ini lagi biar cepet kayak Kairi gitu ya latihannya.
1: Sat.
3: Itu. Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
4: Tantangan
3: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Cuman ada enggak yang kayak gila ini susah banget ya, atau mungkin
2: oh apa? Aku ada satu ada satu shot di mana itu tuh harus kayak jadi ceritanya aku ini spoiler gak ya?
4: Spoiler kali ya.
3: Waduh.
1: Iya kan? Kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget pengalaman kita di ini.
3: Enggak apa-apa. Nah, yes, enggak apa-apa.
2: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
3: Oke.
2: Okay. Untuk biar pokoknya lulus gitu.
3: Oke. Okay.
2: Nah, kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend tidak bisa mengerjakan
3: Okay.
2: Jadi Amanda tuh ngasih
3: ngeliat-ngeliat dulu
2: contek,
3: mastiin ini gak
2: spoiler contekan.
3: Oke, okay, ngasih contekan.
2: Ngasih contekan di penghapus ceritanya.
3: Yeah.
2: Nah, itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong aku tuh harus
4: lempar penghapus.
2: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus, dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
1: Trick shot jadinya ya.
2: Kamu
1: baru tahu.
3: Dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
2: Iya.
4: Iya.
2: Jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
3: Gara-gara ngelempar itu kan. Lempar kamu itu harus presisi banget landingnya di
2: mana. Iya, sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
4: iya ada
2: kurang. Jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
3: Lo ada
1: gua. Gua sih palingan saat-saat kalau misalnya saat hujan atau saat panas itu tricky banget karena
4: iya sih, sama.
1: Karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
4: Sama sih gua juga.
3: Baju di retouch gimana?
1: Ya kalau misalnya basah kan?
3: Oh iya.
4: Ya,
3: oh maksudnya dikeringin. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
1: Iya.
4: Paling susah sama ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
3: banyak. Jujur sih gue gak ngerti ya swing itu apa ya tadi ya. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana, tetap di sini.
4: Okay.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng, Nobody Loves Kay.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.

0: Iya kan? Nah kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin Sahabat Suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
1: Nah kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kai. Kenapa?
0: Oke.
1: Karena di film Nobody Loves Kai menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini. Dari awal gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Oke.
1: Tapi di bidang yang emang ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Oke.
1: Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran. Dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross check gitu.
0: Wah bener gak nih apa yang gue mau?
1: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
2: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
1: Nirina jubir.
2: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora biar gong ya.
3: Iya. Yeah. Jangan gitu dong, pressure banget.
2: Kalau gue pokoknya ya sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Wih, ya ini yang terakhir ini
3: gitu
0: nih. Yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian. Atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda nice di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Iya dong. Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan?
2: Masih.
0: Nah, sekarang ajak Sahabat Suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
2: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja, secara audio. Iya.
2: Lu dulu deh, Jess.
0: Yo.
2: Lu dulu.
0: Bukan
2: ajak film nonton.
0: Enggak ada pertanyaan.
2: Iya.
0: Yo. Nah.
1: Wah, kalau gua ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
2: Iya,
1: mana ya?
0: Ya enggak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling enggak lu dapat vibes-nya lah gitu.
1: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kai ya. Tanggal 4 Juni 2026.
2: Sedih, penonton gak bersemangat. Sedih banget nih.
1: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya.
2: Oke. Okay. Gue gimana ya, gue keras kepala sih. Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kai. Tanggal 4 Juni 2026.
0: Si beda tuh.
2: Beda
0: tuh.
2: Beda. Gue emang kayak gini aja.
0: Oh iya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
1: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kai 4 Juni. Dan juga jangan lupa untuk belajar ya guys.
0: Oh iya. Yeah.
3: Giat di sekolah.
0: Giat
1: di sekolah.
0: Terima kasih guys. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu juga pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
1: Bye-bye.
4: Suara warga Indonesia.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima. Terima kasih banyak sahabat Suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang der-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan, semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia. Hai Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Kesuara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kesuara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. IBCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini? Iya, gimana? Aman alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tennis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua. Beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Nah, kalau enggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun.
2: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Terus kagak kelar pertandingannya?" Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Gua nanya, "Kamu enggak apa-apa, Mas?"
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding
2: enggak apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya.
1: Terus gua tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
2: Ini harusnya masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil. Hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya.

0: ngapain di depan saung, saung sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
1: Oh, pohon
0: itu
1: apa?
0: Pohon kelapa. Nah, konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
1: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
0: Ya kira-kira ya, kan pohon pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Eh bolong-bolong.
1: Eh ayam gitu. Bodoh amat ah.
0: Enggak ya. Assalamualaikum Ibn Papanos,
1: Bang Burokin.
0: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari kesatpam mau ketemu sama Rizky.
0: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Situ oke banget.
1: Nah persis cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misal kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu cerita.
0: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
1: Ya nanti
0: tapi ya juga membuat jantung aku deg-degan
1: mau
0: sih.
1: Dengerin gak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolah aku.
0: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
3: Hah? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3, serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Stratek, dan ada juga nih, pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan, juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
3: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada,
1: ya kan tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi ter gua samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, WhatsApp ngomong apa, kan gue juga gak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Ipara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nightbeat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Otis, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Sengkang musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hari ini gak ada Jill sama Reza, hari ini adanya Jill sama...
3: Dodo! Ini pengumuman apa? RW? Pengumuman RW.
2: Iya, pengumuman RW. Selamat datang di RW kami, Kak Dodo.
3: Menyenangkan sekali ya sebagai warga...

0: Tangerang Selatan ya.
1: Eh, kita sama-sama Tangerang Selatan loh sebenarnya loh. Enggak ada yang ngaku Jakarta Selatan,
0: Mama. Aku Jakarta Timur.
1: Terus kenapa jadi Tangerang Selatan?
0: Biar diajak ke tongkrongan, Kak.
1: Aduh, kita gitu. Nongkrong ya. Dan nanti ini satu jam ada ngobrol dan juga ada Gen Z yang bertanya tentang cita-cita.
0: Sebelum Gen Z nanya tentang cita-cita, kita nanya juga ke Gen Z.
1: Apa tuh?
0: Buah-buah apa yang manis?
1: Buah apa?
0: Buah apa yang manis?
1: Apa?
2: Buah apa ya?
0: Buah apa yang manis?
2: Buah apa? Buah salak.
0: Itu dia benar.
2: Kok mau jawab?

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: nih di Suara Santai. Ada Agoy juga lengkap ya kami ya.
1: Pokoknya santai banget, sesantai dengan weekendnya sahabat suara gimana?
0: Eh kagak santai, gua kagak.
1: Kenapa enggak santai? Anak-anak apa gimana? Gereja.
0: Ya lu langsung sebut gereja, gua enggak gereja dong.
1: Secara baru tidur jam 1. Oh enggak gereja, kan ada sorenya kak. Kan, lo kan enak kalau kita Jumatan tuh cuma ada di jam 12.
0: Iya,
1: lo tuh
0: ada ya?
1: Pagi sama sore, lo udah kayak restoran.
0: Banyak sebenernya jam kebaktian.
1: Emang ahlaknya aja nol ya.
0: Itu dia kak. Sementara kayaknya yang siang gue gak bisa datang, kenapa gue gak datang yang sore ya. Recovery kak, jolah recovery.
1: Karena
0: banget.
1: Recovery ini adalah terjadi di hari Sabtu, keriaannya itu kita menghadiri pesta pernikahan Akbar Gen Z.
0: Akbar, ya kan.
1: Kayak, ini harusnya kita yang MC, kok jadi tamu, harusnya gitu ya.
0: Kak, saya datang seumur hidup saya ya, yang sudah berdekade-dekade ini. Saya datang ke kawinan pakai jersey Iswara, Kak. Kak tolong, aku pakai jersey Iswara, Ibnu Akmal juga pakai jersey Iswara. Terus kita berdua gini, mana mikrofon? Kita kan MC siang aja sekalian kita.
1: Iya, gue nyampe tuh harusnya tuh dengan ide gue adalah kan di Bogor ya sahabat suara ya.
0: Yes.
1: Wah, naik kereta kali ya biar enggak ribet kali ya. Ternyata ribet karena ada keriaan juga tuh.
0: Oh.
1: Menangnya Persib. Waduh, okay. Sejam sendiri tuh. Bogor mantap.
0: Iya, Bogor mantap. Gimana? Ade Agoy gimana weekend-nya?
1: Weekend-nya gimana? Gimana?
2: Aku
1: gak punya ahlak apa?
2: Itu congkak.
1: Oh,
2: ini congklak.
1: Oh, congklak.
2: Enggak, aku cuma kehidupan anak kos.
1: Iya, apa itu?
2: Cuci, mandi, kakus. Mandi cuci kakus.
1: Mandi cuci kakus. Udah serius banget.
0: MCK.
2: Enggak, cuma nonton biasa. Netflix and chill.
0: Oh, Netflix and chill. Oh, like apa?
1: Makannya ini enggak online enggak?
2: Batagor.
1: Oh, Batagor.
2: Batagor cireng.
1: Cireng. So English ya?
0: Kamu ketemu Dodo Harap, kenapa kamu jadi bahasa Inggris?
2: Oh, kebetulan aku habis nonton film Cinta Laura.
1: Oh, itu yang Would You Like Samti ya?
2: Enggak, itu bukan, beda, itu Adele.
0: Gak ada juga sih ya, Cula Someday. Tapi aku seneng loh, Agoy. Karena selama ini kan pemaparan Gen Z ku ya di kantor aja. Nah pas pesta kemarin, banyak sekali pemaparanku terhadap Gen Z. Menyenangkan ya.
1: Relate ya ternyata yang Gen Z.

0: bertanya itu akhirnya ada off airnya ya.
1: Ada off airnya sama relate banget sih sebenarnya.
2: Satu pertanyaan yang wadzik banget
1: teman-teman. Lebih kepada kak, kalau misalnya kak kalau misalnya nanti kalau udah gede anaknya kakak nongkrong juga kayak kita itu gimana? Gitu. Maksudnya nongkrong after party gitu. Terus gue bilang, kalau gue mah bangga banget. Gitu
2: ya.
1: Sementara ada lagi yang ngobrol, lo gak lihat emaknya kayak begini, ya tentulah dia bangga. Gitu.
2: Yang lo takutin kalau misalnya anak lo udah puber itu apa sih? Apakah ada cowok yang nyamperin? Terus mama kenalin, ini teman aku. Nah lo akan respon apa tuh?
3: Namanya Om Bruto.
0: Kok jatuhnya dia pengen santunan kos-kosan ya?
4: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sama Rifki Agoy. Salam
1: Rifki Agoy.
0: Ikan, mau kemana kita? Kita mau jalan-jalan. Mau dibawa jalan kemana aku? Setiap Diwan.
1: Itu adalah sebuah wacana sahabat Setiawan seorang ngajakin lagi ketemu Setiawan. Eh hujan yang namanya TB Simatupang tuh kak, lihat deh. Hujan deres. Wah. Ya. Jemuran.
0: Ya, udah deh ya. Ya jam segini udah lo angkat juga sih jemuran Vika.
1: Belum. Jemuran anduk gue. Oh,
0: siapa tahu jemuran lo metodenya metode incognito.
1: Widih, enggak kelihatan. Enggak ada yang naruh, enggak kelihatan.
0: Naruh, enggak tahu kapan keringnya.
1: Kalau ngomongin incognito itu kayak nama ini ya, musisi ya.
0: Midnight, oh salah itu juga
1: Bukan, Brand Heavy. Itu Brand Heavy. Lupa lagi. Enggak.
0: Ayo gue cari. Ya lo nanya incognito sama Agoy.
1: Tapi kalau eranya Agoy beda incognitonya.
0: Iya.
1: WhatsApp.
0: Nah, ini apa lagi sih?
1: Jadi,
0: bisa lihat di mana sih?
1: WhatsApp ini resmi merilis fitur baru bernama Incognito Chat untuk pengguna yang ingin ngobrol dengan Meta AI secara lebih private.
0: Oke.
1: Fitur ini hadir untuk menjawab kekhawatiran pengguna soal keamanan data dan percakapan pribadi saat memakai layanan AI.
0: Oh, jadi ini hanya muncul kalau gue lagi nanya AI gitu.
2: Iya, AI di Wawa itu di WhatsApp.
0: Oke, AI di Wawa. Bisa incognito di mana katanya percakapan diklaim diproses dalam sistem aman, private processing. Bahkan Meta disebut enggak bisa melihat isi chat pengguna selama sesi berlangsung. Itu mah kata Meta aja kali.
1: Tahu ya, tuh dikumpulin.
0: Iya kan. Kita gak ngerti.
1: Nah terus ini juga chat yang dilakukan di mode ini juga bersifat sementara. Jadi pesan tidak akan disimpan permanen dan otomatis hilang setelah sesi selesai atau aplikasi ditutup. Disappear gitu dong berarti ya?
0: Disappear message. Jadi kalau tiba-tiba lo nanya AI topik-topik sensitif, kesehatan, keuangan, ukuran saya berapa, langsung hilang tuh ya.
2: Ukuran kaki.
1: Oh, ukuran kaki betul.
2: Tapi ngapain nanya siapain ukuran kaki sendiri?
1: Gue nanya buah aja deh, buah yang ini segera.
0: Sana lagi. Buah itu. Oke.
1: Jadi ini sebenarnya kehadiran fitur ini jadi bagian dari pengembangan privacy Wawa setelah sebelumnya fokus pada sistem end-to-end encryption.
0: Oke.
1: Jadi Meta juga menyiapkan fitur tambahan bernama side chat yang nantinya memungkinkan AI membantu percakapan tanpa mengganggu chat utama. Ini agak aneh ya, kita mau ngobrol tapi sama AI, maksudnya gimana sih?
2: Tapi fitur-fitur kayak gini ya dikeluarin juga kayaknya tujuan fungsinya si Wawa ini kan ya udah cuma kirim pesan ke nomor yang pengen kita tuju aja
0: kan. Sebenarnya kan.
2: Nah, itu sih belum terlalu kepake-pake banget kayaknya ya.
1: Coba, udah pernah pake belum?
0: Belum. Meta.
2: Pernah pakai, jadi di grup, kalau aku pakai di grup waktu itu buat tuduh-tuduhan.
0: Maksudnya?
2: Jadi kayak main, tahu werewolf gak?
1: Tahu, ya lo kita gak gitu-gitu amat ya, Goy. Tahu werewolf?
2: Yang jawab sendiri lagi. Jawab sendiri doang lagi nih, gimana nih?
1: Hari pun sudah malam, gitu kan?
0: Itu werewolf gitu.
2: Iya, jadi bisa kayak kuis gitu, bareng-bareng. Awalnya cuma gitu. Tapi sekarang udah bisa kayak chat GPT dia. Kita nanya apa, bikin gambar, generate video, si Meta ini. Yang bisa langsung dikirim.
0: Kalian gak mau bergaul aja gitu loh.
1: Ngobrol ketemu.
0: Kok menghabiskan banyak waktu dengan Wawa deh?
2: Kami kan pergaulannya banyak, jadi dengan teknologi ada, dengan sekitar juga ada.
0: Oh, gitu.

0: Nah, jadi si si incognito itu semua hal yang lo tanyain ke AI itu akan nggak bisa dilihat orang-orang lah ibaratnya.
1: Iya, dan kalau misalnya kita biasanya pakai AI itu kan ada historinya,
2: ya.
1: History generate kita. Betul. Prompt dan sebagainya. Kalau ini itu nggak akan ada, dan langsung kehapus.
0: Ya susah tuh mah buat gue. Kan karena dibilang pesan ini tidak akan disimpan permanen dan otomatis hilang setelah sesi selesai atau aplikasi ditutup, ya kak.
2: Kan
0: secara umur kak, kita kan udah skip kejadian 2 hari lalu aja, saya udah lupa kak. Apalagi yang ada di chat kak.
2: Itu ya.

0: Hai, suara Jakarta. Suara santai.
1: Cuma bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayar.

0: ditawarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian konten kreator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi cara tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: kemarin.
1: Perasaan baru kemarin deh kita tuh libur tahu-tahu lusa mau libur lagi. Asik.
2: Banyak banget loh libur di bulan Mei ini, makasih loh bulan Mei loh.
1: Agak deg-degan kita ya buat saldo ya. Anak jajan, istri minta kesana kesini, wow.
2: Keluarin.
1: Bayar yuk, bayar, ayo bayar. Maksudnya jangan lupa yang lagi belum puasa bayar puasanya, karena menuju, waduh, kagak mau nyapu ini.
2: Alright. Beda lebaran, tapi kan ada ya ada. Yang lebaran

0: enggak, sahabat gue juga puasa sebelum memasuki Lebaran Haji. Iya kan?
1: Dodo dan Jill di Suara Santai.
0: Di mana mungkin untuk bintang tamu ya, kita tuh punya konsep segmen di mana ini kan sebenarnya produser gue pengen siaran aja gitu loh. Terus dia bikin deh tuh Gen Z bertanya.
1: Gen Z Gading. Bertanya. Apa sih yang lo mau tanya?
2: Banyak hal.
1: Salah satunya?
2: Ekonomi.
1: Jangan dong. Iya, SG nih.
0: Tapi lumayan. Tapi lumayan lo cuma nanya ekonomi kan nanya jodoh.
1: Jangan kan udah pasti.
0: Amin.
1: Iya.
0: Pokoknya nanti kalau lo menikah, jangan lupa after party ya.
1: Gitu
0: ya. Yang simple-simple aja.
2: Parah pasti. Beda hari lagi tenang, beda hari.
1: Dan kalau lo nikah, pasti gue kasih lagu Dunia Fantasi. Karena menikah adalah wahana yang seru.
2: Histeria.
0: Gila lo. Ini dari 5 menit ini udah jordal banyak banget. Keluarin lo. Iya. Kenapa sayang? Apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi kan kita ngomongin banyak tuh soal per MC-MC-an, profesi lain selain penyiaran dari Kak Dodo sama Kak Jill kan. Tapi ada nggak cita-cita yang nggak tercapai? Atau konsep, percaya nggak kalian kalau soal konsep cita-cita yang tidak tercapai? Karena kalau Gen Z itu tuh di kamusnya tuh nggak ada cita-cita yang tercapai, tapi belum tercapai gitu.
0: Iya, itulah keindahan youth. That's the beauty of youth. Lu umur 25, cita-cita gue belum tercapai. Ih, masih ada 20 tahun ke depan. Coba kalau kayak kita yang 27 ini.
1: Iya, 27 kali ganti KTP.
2: Nah, itu ada masalah apa sih?
0: Gue 27 kali fotonya.
2: Lo doyan banget ke Dus Capil.
1: Fotonya gak cocok. Cuma update foto.
2: Oh, ada yang foto, pas lagi foto dipanggil lah. Kenapa?
0: Begitu lihat ini yang Pak Dodo, nama Dodo Hara, begitu lihat fotonya kupingnya deh pas dia nengok gitu.
1: Foto terduga.
0: Jadi begitu buat Gen Z emang belum tercapai.
2: Iya, belum. Enggak, jadi enggak ada yang tidak tercapai.
1: Tidak ada yang tidak mungkin,
2: tapi belum. Gitu, tapi berarti kalau di milenial, cita-cita tuh yang enggak tercapai ya berarti bukan takdir dan mungkin ada yang lebih baik gitu. Itu enggak pedomannya gitu enggak?
1: Kita memang idealis tapi realistis.
2: Iya juga.
1: Ya kalau kita punya idealis tapi ya udahlah gitu.
0: Iya.
1: Tapi gue gitu loh abis pandemi. Wah. Kayaknya enggak harus-harus amat deh.
0: Maksudnya enggak
1: harus-harus amat. Gue harus ngejar. Tapi gue kesampaian sih.
0: Nah, itu maksud gue.
1: Tapi gue enggak ngejar.
2: Berarti ada ilmu ikhlas di situ.
1: Waduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak usah. Jamaat.
0: Tunggu. Oke nih, makin serius nih ya, makin serius.
2: Iya, berarti sebenarnya konsep itu tuh benar berarti yang tadi kadang-kadang ya udah ikhlasin aja kalau emang enggak tercapai gitu loh. Ada konsep enggak tercapai berarti di
0: ada. Kalau dari gue pribadi ada beberapa keinginan-keinginan kayak gini, waktu lagi abis COVID, itu gue No. Ada saat di mana gue break siaran karena emang lagi nggak bisa. Terus gue masa gue cuma punya satu skill sih gitu kan. Masa gue seputaran ini gue mau ngapain ya? Waktu itu emang gue berencana masuk sekolah psikolog. Okay. Maksudnya ngambil lagi psikologi karena gue merasa nggak tahu dalam hidup gue. Gue termasuk orang yang suka didatengin orang untuk
1: curhat.
0: And I counseling. Love walaupun gue nggak memberikan
2: solusi
0: gitu, tapi banyak yang orang and I love it. Jadi gue mau sekolah lagi gitu.
1: Kesampaian?
0: Enggak, capek kayaknya.
1: Kayaknya ngeluh.
0: belum mulai aku sudah patah gitu loh. Jadi kayak enggak jadi deh gitu. Ya sama kayak sekarang aku tuh lagi pengen jadi influencer.
2: Oh iya, tapi belum nemu konsisten uploadnya ya.
0: Orang mau ngedit aja aku masih susah.
1: Oh, belum upload ternyata.
0: Masa semua aku masih minta Adam kan gak mungkin gak enak. Adam kerjanya udah banyak.
1: Enak sih minta sama dia. Bayarnya kagak.
0: Nah itu dia kan maksud gue. Cuman lu sendiri, lu punya cita. Soalnya lu dijalanin sih.
1: Enggak gini, gue punya cita-cita itu gara-gara bokap gue nganterin gue sekolah dengerinnya radio.
0: Oke.
1: 87,6 which is tetangga kita kan.
0: Samping, yes.
1: Gak ada kayaknya udah ke grup itu. Kejadiannya tuh ketika gue udah ya udahlah ya gak usah. Udah deh gue pensiun aja deh gak apa-apa. Setahun kemudian tok, wow gitu.
0: Oh ya udah, berarti emang bener ya. Kita usahain kalau emang dapet. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau enggak ya diiklasin.
2: Oh, kalau milenial gitu berarti.
1: Kalau Gen Z?
2: Kalau Gen Z tuh enggak diiklasin kelasnya. Pasti dapat. Harus dapat. Gue pasti enggak sekarang, gue harus dapat nanti. Enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan lagi, next tahun lagi.
1: Coba lu ngomong kayak gitu pas udah di atas 30 tahun. Aslam.
0: Enggak bisa, Kak.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya.

0: Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
1: Oh, jadi gitu.

0: kalau milenial cita-citanya udah gak kesampaian, udahlah dipasrahin aja. Sementara kalau Gen Z, bukan masalah gak kesampaian, belum waktunya aja, tapi bakalan nyampe.
1: Wih, visioner ya.
2: Bergelora.
1: Bung Karno.
2: GBK dong.
1: Kalau kata Oli, cita-cita gue aja adalah ke enter.
2: Digabung itu.
0: Digabung. Kalau kata Z, kalau Gen Z, kata Imam, seperti yang dibilang Agoy, berarti Gen Z terlalu fata morgana. Jadi tadi Agoy bilang gak ada yang namanya belum tercapai.
2: Gak ada yang gak tercapai, iya, tapi belum tercapai.
0: Oh iya, gak ada yang gak tercapai.
1: Lu sangat percaya dengan rundown tuh.

0: Tuhan ya.
1: Betul.
2: Wow.
3: Randal Tuhan.
0: Oh, digini banget sama Tuhan.
2: Gue ambil, gue colok kata-kata itu ya, randal.
0: Dasar lo lo.
2: Langsung di ultimatum. Langsung di ultimatum. Kak, jangan
1: terus sholat.
2: Jangan begini.
1: Udah sholat belum.
2: Janganlah kak, tolonglah kak. Iya sih ya. Tapi ya akhirnya kan jadi pertanyaan, kalau misalnya sekarang ini apakah memang cita-cita lo udah tercapai atau tidak? Belum tercapai, masih mau dikejar. I don't know.
0: Gue sih cita-cita sekarang tuh kayak, tapi cita-cita itu bertambahnya usia akan berubah. Setuju gak?
2: Setuju.
1: Kok lu, bisa?
0: Hah?
1: Kok bisa?
2: Setuju
0: ya? Iya, belum di level itu ya? Belum. Umur lu berapa sih sekarang?
1: 23.
0: 23. 25 dulu deh ntar. Kita lihat 25 deh.
2: Setengah abad dulu deh, kayak gitu.
0: 25 dulu deh. Itu quarter life crisis tuh.
2: Tapi emang iya sih, emang berubah sih gue. Maksudnya dulu kan gue pengen jadi pramugari. Iya. Gue pengen jadi pramugari. Cuman kan kalau rundown Tuhan kan gue dikasih 10 cm lebih rendah ya. Jadi cut off
0: semampai ya. Semeter tak sampai.
2: Gak sampai-sampai gue. Gak nyampe-nyampe di semeter itu. Terus along the way jadi psikolog. Ada saatnya gue pengen jadi interior designer.
0: Tuh.
1: Aduh, jomplang jauh banget.
2: Itu dia. Serandom itu. Karena sesuai dengan keinginan apa yang lagi gue suka gitu. Jadi ya emang berubah sih. Walaupun gak ada yang kesampaian semua gue.
0: Oh iya.
2: Gak ada.
0: Lu berubahnya pergaulan lu juga akan berubah tuh pola pikir lo.
1: Oh, ada deh pernah berubah.
0: Apa?
1: Dulu aku waktu semester 1 dan 2 dan 3, itu aku mata kuliah aku jurusannya tuh hubungan internasional.
0: Nah,
1: pengen jadi dubes.
0: Dubes.
2: Oh
1: iya, tiba-tiba balik lagi ke film. Jadi dulu pernah sempat ikut teater dan seneng belakang layar. Akhirnya kayak setelah tahu ada jurusan film di kampus, balik lagi ke film, jadinya berubah sih. Iya benar sih, berubah.
2: Itu iya, dia. Lu pengen jadi dubes, tapi emang pada dasarnya kan emang intinya adalah menjadi seorang sutradara itu kan?
1: Iya. Pengen jadi diktator aja.
0: Ini pengen dubes jadi duta besar. Enggak bisa jadi duta suara lu ya. Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
4: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Ya, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Jam 5 bersama Jill dan juga Jojo.
0: Yap, di jam yang kedua ini kita mau ngajak sahabat suara untuk melakukan perjalanan nostalgia.
2: Betul, abis itu juga ada UMKM buat kamu yang punya jualan, silahkan ya. Dan mungkin lu adalah salah satu orang yang punya cita-cita menjadi tukang jualan tapi belum tercapai. Kan kita gak tahu, Bu.
0: Betul, apalagi kalau misalnya Gen Z pengennya punya ini, jualan-jualan digital.
2: Hah? Produk timbangan? Apa sih? Jualan digital apa sih?
0: E-book.
2: Apa?
0: E-book. Terus apa lagi ya? Apa yang online-online course gitu? Oh. Yang buat yang expert-expert kayak misalnya gamers. Dia punya tuh tutorial apa-apalah.
2: Susah kak kalau kayak gitu kak. Kita bertanya, kalian punya cita-cita yang belum tercapai gak sih?
0: Silakan WA ke 0816 114 1014.